0: bahaya.
1: Apa? Apa sih? Apa kata teman berdua?
2: 94,6 Produk FM, teman terbaik kamu. Dan pagi kali ini kita lanjut gitu di sepadanya ya. Masih semangat kalian semuanya? Pasti dong, harus semangat ya. Kalau enggak semangat dianya mau ikutan tidur aja deh. Ya males. Karena kalian itu menjadi pemuda yang sehat itu harus benar-benar memantapkan jiwa gitu ya. Dengan hal-hal positif yang mengedukatif juga. Itu ya caranya. Nah jadinya dianya juga ikut semangat gitu. Nah teruntuk kalian semuanya nih, kira-kira nih apa sih yang sekarang lagi digembar-gemborkan di media sosial gitu ya. Baik itu di IG, di Facebook, kemudian di TikTok juga ya. Mungkin kalian punya ide. Nah kalau nggak punya ide nanti saya idekan kalian nih. Kira-kira FVP apa nih yang sekarang lagi viral-viralnya nih, yang lagi gimana desus-desusnya. Nah jadi 1 jam ke depan nanti ya sampai pukul 8 kita akan simak nih ada beberapa FYP yang bakal Dian spill nih ke ruang dengar kalian semuanya. Jadi pastikan selalu tune in bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Listen to Pro2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.
4: Apa kata teman Pro2? Kira-kira mau nge-share di WhatsApp kita enggak? Kalian nih, saya tunggu nih. Kira-kira FVP apa ya yang lagi desa-desus kali ini di media sosial kita? Nah, kalau enggak ada, ini nih. Ternyata banyak ya sekarang ya video aksi mahasiswa di Jakarta. Ini viral lah di TikTok. Karena threads dan juga X yang juga menarik. Justru bukan hanya demonya, tapi solidaritas warga yang juga memborong dagangan UMKM ya untuk dibagikan kepada mahasiswa. Asik kan ya, dari mahasiswa untuk mahasiswa. Dan topik ini ya ternyata teman Pro2 ini memicu diskusi soal cara anak muda ini menyampaikan aspirasi di era digital gitu. Nah, mungkin ini bisa kita tanggapin ya, barangkali informasi tersebut ini yang lagi viral di TikTok ya, ini menarik perhatian publik gitu, terutama di kalangan mahasiswa gitu yang ingin mendapatkan perhatian gitu terkait dengan dunia usaha atau mungkin dunia kreatif yang mungkin lebih diperhatikan kembali gitu ya, terkait dengan sarana-prasarana, kemudian juga dukungan moral ataupun juga hal lainnya gitu ya teman Pro2. Nah, jadi kira-kira selama 1 jam sampai pukul 8 ada FVP apa lagi nih Kak Dian? Oke, sabar dulu nih, kita nikmatin dulu. Dan saya perkenalkan nih lagu-lagunya yang asik nih dan cukup energik untuk pagi hari ini. Ada juga Overthinking ya dari Marion Jola, ada juga Pink, kemudian juga ada Roni ya, Sepenuh Hati, ada Rizkur juga, Tak Memaksa Bertahan gitu. Asik kan ya lagunya. Oke deh, kita dengarkan sama-sama. I'm freezing.

0: Nah, teman Pro 2, kita mainkan lagi gitu ya. Apa kata teman Pro 2 selanjutnya? Oke. Kalau tadi kita di desas-desus terkait soal TikTok yang beredar gitu ya, yang menjadikan solidaritas ini sebuah warga yang juga memborong dagangan UMKM untuk dibagikan kepada mahasiswa gitu. Nah, ini juga menginspirasi. Nah, selanjutnya juga di sini ada EA yang makin canggih, kreator konten ini terancam nih. Nah, jadi teman Pro 2, FYP yang masih dipenuhi konten AI, foto jadi caption figur, video animasi, kemudian juga voice cloning, hingga juga presenter virtual, ini banyak anak muda yang mulai bertanya. Nah, apakah AI ini masih membantu kreativitas atau justru mengancam pekerjaan kreatif? Nah, menurut kalian gimana nih? Boleh deh komen-komennya di mana ya, di WhatsApp-nya kita di Pro 2 FM gitu ya. Nah, terkait hal demikian, kira-kira kalian ini sebagai pemuda ini menanggapinya seperti apa? Nah, kita ambil sisi positifnya saja gitu ya. Persaingan di dunia sosial ataupun kecanggihan teknologi ini ya memang peruntukannya untuk kita semuanya ya, dan kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin gitu. Jangan sampai terjadi yang namanya miskomunikasi ataupun juga kita malah justru membuat sebuah konten ya dengan teknologi, dengan beberapa teknologi atau media platform ini yang makin hari makin canggih gitu ya, makin tahun makin sangat dimiliki ya oleh banyak kalangan gitu, bahkan semua kalangan gitu ya. Ini menjadikan persaingan gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, jadikan hal positif gitu ya sebagai penunjang apa yang harus kita manfaatkan dari dunia platform. Nah, baik itu AI ataupun juga yang bisa mengubah pekerjaan atau mungkin kreator kita ini lebih menarik gitu ya, dari segi voice cloning juga. Nah, ini harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Jangan sampai terjadi desas-desus karena dunia platform. Itu teman Pro 2 ya. Selanjutnya nih ada apa lagi nih Kak? Boleh nanti saya sepilkan dong. Tolong dong bantu kalian juga komen di share juga di IG-nya. Boleh silakan ya. Ajukan nih pendapat Kak. Kali ini yang lagi viral-viralnya nih ada ini Kak. Boleh silakan deh. Itu tandanya kalian itu masih memperhatikan kami gitu ya. Di RRI digital ataupun juga di media sosial kami gitu ya.
1: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Pro 2 FM masih menemani kalian semuanya gitu ya. Dan FYP kali ini yang mungkin menjadi desas-desus gitu ya, terutama pelaku usaha yang kini mungkin harus lebih kreatif lagi dan produktif lagi gitu. Karena terkait hal ini juga di sini ada Seed Hustler dan juga cari uang tambahan gitu. Dengan cara konten tentang affiliate, dropship, kemudian juga jualan digital, ada juga freelance, ini terus bermunculan di dunia maya TikTok gua. Di media TikTok kali ini yang pastinya yang lagi ngetren hal seperti banyak yang digeluti oleh para Gen Z ya, mulai mencari penghasilan sampingan. Karena kenapa? Ya, kebutuhan hidup ini makin tinggi gitu loh guys ya. Jadi catatan untuk kita semuanya, barangkali kita bisa memanfaatkan media sosial sebaik mungkin, dunia platform dan berbagai jenisnya ini harus benar-benar menjadikan kita lebih produktif dan kreatif gitu ya, untuk mendapatkan cuan. Dan ini menjadi sebuah kebutuhan khusus gitu ya, kesehatan kita. Nah, sebagai mahasiswa yang cerdas atau juga generasi Gen Z ya, yang mulai berkembang dengan beberapa teknologi yang sekarang bisa dirasakan ya, hingga kapan dan sampai kapan pun kita harus tetap ya bermedia sosial dengan sangat bijak dan menggunakan dan memanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu ya, terutama di dunia mencari uang ya, mencari penghasilan juga ya. Di sini kita bisa memanfaatkan dunia digital lah dengan cara berjualannya ya. Nah, gimana nih, kalian sudah mulai juga aktif di media TikTok nggak kemarin-kemarinnya? Karena di sini sudah menjadi FYP kita gitu ya, yang semakin hari ini semakin banyak digeluti sama Gen Z kali ini.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: 94,6 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia dan Naui ya. Asik sekali, kita lanjut ya di Spadanya. Dan materi kita kali ini ada APK gitu. Aku pilih kamu, aku cinta kamu gitu ya. Ya kak, aku cinta frekuensinya. Betul ya, frekuensi kita selalu mengudara dimanapun kalian itu berada ya. Baik itu di RRI Digital ataupun juga di platform media sosial kami gitu ya. Jadi jangan lepaskan pantauan kami itu selalu bersama kalian semuanya, pecinta FM gitu ya. Terutama di RRI Sumenep gitu, Pro 2. Wah, mantap. Ada apa kak kali ini? Oke, APK kali ini kita akan bahas beberapa topik yang menarik gitu. Topik pilihan kita, kerja dari mana aja ya, yang makin jadi bagian gaya hidup yang di masa kini. Kemudian ada lagi ini topik yang kedua, fleksibel. Ini bukan berarti produktivitas boleh turun gitu. Jadi ini menjadi topik yang kedua yang akan kita bahas nanti ya materinya ya sampai pukul 9. Dan topik yang terakhir, yang ketiga ini WFH, ini mengubah cara kita melihat dunia kerja. Wih. Yang lagi menikmati suasana WFA mungkin ya, yang berbeda harinya. Nah ya, itu harus benar-benar dimanfaatkan betul-betul. Harus kerja maksimal gitu mungkin ya. Oke deh, kita akan bahas satu-satu setelah beberapa single menarik kita ya. Di kesempatan kali ini masih di Spada APK kita, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Produa FM, kita akan bahas ya tentang topik pilihan kita yang pertama nih. Tadi yang sempat Dian sepil nih ke kamu semuanya. Ini soal kerja dari mana aja makin jadi ya bagian gaya hidup masa kini. Jadi kalau dulu kerja identik sama berangkat pagi, duduk di kantor sampai sore, sekarang ceritanya ini udah berbeda gitu ya. Apa nih yang menjadi perbedaannya nih, guys? Jadi di sini cukup modal laptop, internet, kemudian tempat yang nyaman, banyak orang yang bisa kerja dari mana saja, dari rumah, kafe, tempat-tempat lainnya ya, yang mungkin bisa dijadikan nyaman untuk kita kerja gitu. Seperti traveling juga bisa kita manfaatkan untuk kerja gitu ya, teman Pro 2. Nah, ini menjadi sebuah fenomena yang bukan sekedar tren sesaat, namun menurut laporan Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum, maka perkembangan teknologi digital dan juga perubahan cara kerja ini menjadi salah satu faktor utama yang juga membentuk dunia kerja hingga tahun 2030. Artinya ya teman ya, kemampuan untuk bekerja secara fleksibel bahkan makin umum ditemui di berbagai media bidang pekerjaan gitu. Menariknya lagi nih, teman Pro 2, ya, laporan World State Index 2025 dari Microsoft yang juga menunjukkan bahwa cara orang bekerja juga terus berubah ya karena dukungan teknologi dan kecerdasan AI. Nah, bahkan 97% pemimpin bisnis di Indonesia ini menganggap tahun 2025 ini sebagai momen penting ya untuk mengubah strategi dan cara kerja perusahaan mereka. Nah, tapi di sini ya kerja dari mana saja juga punya tantangan gitu ya. Beberapa penelitian yang juga menunjukkan bahwa ada batas ya antara waktu kerja dan juga waktu pribadi, ini bisa jadi makin tipis gitu. Ya mungkin ini ya yang menjadi dampak kekurangannya. Karena itu pada akhirnya masa depan kerja bukan lagi soal di mana kita bekerja, tapi melainkan bagaimana kita bisa ini tetap kreatif, adaptif, dan juga menghasilkan karya terbaik dimanapun berada. Makanya ya kita harus benar-benar memanfaatkan dunia platform yang makin berkembang dan sangat menguntungkan bagi kita. Nah, kita ambil sisi positifnya gitu ya. Jangan lupa banding waktu untuk urusan pribadi tetap stabil dan seimbang. Oke, kali ini ada Bians nih akan nyanyikan lagunya dengan manusia paling paling menyebalkan. Ada ya manusia paling menyebalkan, teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: Oke, teman Produa, kita lanjut lagi di APK kali ini. Yang kedua adalah fleksibel. Ini bukan berarti produktivitas boleh turun gitu ya. Jadi gini loh, teman Produa, siapa yang suka ngerjain tugas atau kerja sambil nongkrong di kafe, di rumah, atau juga bahkan sambil perjalanan. Maka di sini di era digital kayaknya sih gimana ya? Banyak sih ya yang menciptakan dunia kerjanya ini sesuka mood hatinya gitu, dengan suasana yang didukung gitu ya, baik itu secara jarkom, kerja kelompok gitu, kemudian di kafe-kafe atau mungkin di tempat-tempat keramaian ya, yang mungkin bisa menambah inspirasinya gitu. Nah, banyak sekali ini. Jadi di sini terkait hal itu juga, menurut laporan Future of Jobs Report 2026 World Economic Forum, dunia kerja ini makin mengutamakan kemampuan beradaptasi, fleksibilitas, yang juga menguasai teknologi gitu ya. Dan juga hal serupa ini yang diteliti dalam World Trend Index 2025. Ini dirilis oleh Microsoft. Nah, laporan tersebut ini menunjukkan bahwa teknologi AI memang membuat cara kerja ini menjadi lebih fleksibel gitu. Nah, menariknya lagi nih, penelitian Microsoft juga menemukan banyak pekerjaan mengalami fenomena infinite work day. Nah, yaitu kondisi ketika pekerjaan terasa tidak ada habisnya karena batas antara waktu, dan juga menyimbangkan aktivitas pribadi kita gitu, menjadi kabur. Nah, nggak seperti itu sekarang. Nah, tentu kalian semua nih mungkin kalau misalkan kita kerja di mana saja ini bisa lebih enjoy, yang penting pekerjaan usai gitu ya. Tapi beda lagi dengan jam kedinasan gitu ya. Jangan sampai keluyuran deh kalau punya jam patokan dinas gitu ya. Itu bisa mempengaruhi apa ya, penghasilan kita gitu. Oke deh, I like you untuk Anda, untuk kalian semuanya nih, teman Pro 2 ya.

0: Bintang di Surga barusan, oi, menemani kalian semuanya nih. Barangkali yang aktivitasnya mulai sibuk-sibuk ya, mahasiswa juga yang lagi nongkring-nongkring sama materinya masing-masing gitu ya. Mudah-mudahan bisa membuat kalian ini lebih fresh lagi gitu dengan lagu-lagu yang kita sajikan nih ya. Ada Beautiful juga dari Benson, nanti Dian hadirkan, ada Tano, kemudian ada Bintang Fajar, ada alergi. Nah, di sini juga APK kita yang tersisa terkait dengan WFH ya. WFH ini mengubah cara kita melihat dunia kerja. Nah, jadi kalau beberapa tahun lalu kerja identik dengan datang ke kantor setiap pagi, sekarang pandangan itu mulai berubah ya, teman Produa, karena berkat perkembangan teknologi dan semakin banyaknya sistem work from home atau WFH. Nah, dunia kerja ini jauh lebih fleksibel dibandingkan sebelumnya. Karena kenapa? Di sini ada sebuah peninjauan yang dilaporkan juga menurut Wall Street Index 2025 dari Microsoft. Di sini teknologi digital AI membuat cara kerja perusahaan ini semakin mengandalkan kolaborasi virtual dan hasil kerja bukan sekedar kehadiran fisik di kantor. Bahkan ini mencapai 97% gitu. Pemimpin bisnis di Indonesia ini memiliki tahun menilai ya tahun 2025 sebagai momen penting ya untuk mengubah cara kerja organisasi mereka gitu. Di samping itu pula, perubahan ini sejalan ya dengan temuan World Economic Forum dalam Future of Job Report 2025. Akses digital yang juga semakin luas ini menjadi salah satu faktor utama yang juga mengubah dunia kerja ke keterampilan yang dibutuhkan di masa depan gitu. Jadi nih buat anak-anak muda nih, terutama mahasiswa-mahasiswa nih, mungkin ya ini bisa mempelajari dulu nih dunia WFH ini seperti apa gitu sebelum kalian itu terjun ke dunia kerja gitu. Nah, WFH ini membuka cara pandang baru bahwa produktivitas ini bisa dilakukan di mana saja gitu selama ada tanggung jawab dan komunikasi yang baik gitu. Bahkan sejumlah penelitian ini menunjukkan sistem kerja yang fleksibel dan juga dapat meningkatkan kepuasan kerja karena mengurangi waktu perjalanan atau memberikan lebih banyak kendali atas waktu pribadi. Tapi jangan keluyuran kemana-mana ya. Kalau misalkan WFA harus benar-benar dimanfaatkan maksimal kerjanya, walaupun tidak di lokasi tempat kita bekerja gitu ya. Nggak boleh nakal. Seorang pekerja yang cerdas itu nggak boleh nakal ya. Oke. Dan pada akhirnya nih teman Produa, WFA ini telah mengubah cara kita untuk melihat dunia kerja. Bukan lagi soal di mana kita bekerja, tapi bagaimana kita menghasilkan karya terbaik dimanapun kita itu berada, sekalipun kita duduk di roda empat mungkin ya. Oke, yuk lanjut kita mainkan lagi sisa lagu kali ini di playlist ya. Masih bersama Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya tuh cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga, karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Pro 2 Sumenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
2: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Brodua.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih menemani kalian semuanya di frekuensi kita ya, di RRI Digital lah, maupun juga di live streaming kita. Oke, lanjut kepada kita di Mudang Ide. Kira-kira kalian ini sebagai anak bangsa, penerus ya masa depan, punya ide apa-apa? Boleh deh, silakan share di WhatsApp kita, barangkali ingin colotekan idenya. Nah, di sini Dian akan bahas beberapa ide-ide menarik gitu ya, seputaran sepada kita, dan sampai nanti jelang pukul 10 Dian akan menemani kalian, oke? Jangan kemana-mana, pastikan selalu bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, kita kalau mau maju ya harus nih menciptakan skill-skill atau ide-ide kreatif ya dari pribadi kita gitu. Apalagi ide-ide kita ini bisa diterima oleh kalangan luas. Nah, kita bisa sharing-sharing sama teman-teman kita. Kita bisa ngumpul bareng juga sama teman-teman kita ya untuk saling berbagi inspirasi gitu untuk menciptakan sebuah ide. Nah, jadi di sini nilai-nilai keindonesiaan yang sopan santun dianggap udah ketinggalan zaman. Nah, ini merupakan sebuah karya akhlak yang mungkin ya mungkin hampir saja terkikis gitu. Nah, jadi kita terlihat lebih dekat sebenarnya ini secara sopan santun ya, bukan soal jadi kaku atau tidak boleh berpendapat. Namun di sini budaya tersebut atau sopan santun ini merupakan sebuah cara atau jembatan ya menunjukkan rasa hormat kita kepada orang lain. Nah, sekaligus juga menjaga hubungan sosial ya tetap harmonis gitu. Nah, di era media sosial yang juga banyak merasakan lebih bebas ya menyampaikan pendapat, tapi terkadang kebebasan itu bikin batas antara jujur dan kasar jadi tipis gitu. Padahal menyampaikan kritik atau pendapat dengan santun ini bukan berarti kita lemah gitu. Nah, kita bangun, kita idekan dulu gimana caranya akhlak ini masih tetap melekat gitu sebelum kita menuju kesuksesan yang lain gitu. Bahkan juga media sosial ya, ini memang memberikan sebuah ruang bagi siapa saja untuk berbicara. Nah, tapi di sisi lain banyak orang yang jadi lebih berani ini berkata-kata kasar ya karena merasa tidak berhadapan langsung gitu. Nah, batasan dari dunia maya seperti ini menjadikan kita ini cenderung bebas gitu ya, menunjukkan eksistensi kita ya untuk menciptakan suasana yang gimana ya, tidak nyaman lah, tidak kondusif lah. Di dunia maya ini kerap terjadi gitu ya, apalagi saling membuli. Nah, itu yang lebih menyedihkan lagi ya teman berdua. Komunikasi yang baik ini bukan cual menyampaikan pesan saja, tapi bagaimana peran kita ya untuk menyampaikan sebuah pesan itu diterima. Nah, jadi UNICEF juga menyebutkan bahwa sikap empati dan juga kemampuan mendengarkan, kemudian juga saling berbagi pengalaman ya, dan komen-komennya pun juga harus terarah gitu. Nah, ini akan menjadi kesinambungan dalam hubungan yang sehat. Nah, termasuk di ruang digital harus seperti itu. Karena media sosial itu menghubungkan kita dengan silaturahmi yang tak kasat mata gitu, atau secara tidak langsung gitu teman Pro 2 ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Eli, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Nah, teman Pro 2, menurut fitur of job report 2025 dari World Economic Forum, keterampilan seperti komunikasi, kemudian jalinan kerjasama, ya, termasuk juga kemampuan beradaptasi, disertai dengan kecerdasan emosional, ini teramat sangat dibutuhkan gitu loh, guys, ya, di berbagai bidang pekerjaan atau jalinan hubungan itu. Intinya kita harus menata gitu ya, dari mana kita harus berkontribusi melalui komunikasi dan kerjasama yang baik gitu. Nah, jadi di sini kalau dipikir-pikir sih bukanlah banyak dari kemampuan itu berakar dari nilai sopan santun. Nah, ini ya yang harus ditekankan oleh diri kita sendiri menjadi pribadi. Nah, mulai dari menghargai pendapat orang lain, mendengarkan saat orang berbicara, ya, sampai menyampaikan kritik dan dengan cara baik, semua itu adalah bagian dari soft skill. Nah, yang juga dicari perusahaan saat ini. Nah, jadi sopan santun bukan cuma soal budaya. Nah, jadi ini bisa menjadi modal atau bekal penting ya untuk masa depan kinerja kita. Ya, apalagi yang baru masuk ke dunia pekerjaan nih, di wirausaha juga. Nah, ini perlunya adaptasi dengan membudayakan sopan santun terlebih dahulu gitu, cara kita berinteraksi dan juga berkomunikasi yang baik gitu, teman Pro 2.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Aman Pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol, bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya tuh masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya tuh banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.
2: Nah, sebelum Dian berpisah nih dari ruang dengar kalian semuanya nih teman Pro 2, kita pungkaskan dulu ya materi kita di Muda Ngide kali ini, oke? Nah, setelah ngobrol panjang lebar ya, mungkin pertanyaannya sekarang ini berubah. Apakah sopan santun ini ketinggalan zaman, guys? Menurut kalian gimana? Menurut kalian semuanya ini gimana nih, teman? Ketinggalan nggak? Kalau misalkan ketinggalan, ya zaman itu bisa kita tarik kembali ya. Tetap kita budayakan. Kayaknya itu sangat penting, budaya sopan santun. Apalagi cara kita berkomunikasi dengan semua kalangan. Ya, karena di tengah dunia yang serba cepat ini, banyak sekali komentar instan dan komunikasi digital yang ya

kadang terasa dingin gitu ya. Sikap saling menghormati justru menjadi suatu yang makin berharga, ini memudar. Nah, banyaknya hal demikian ini tidak patut kita lestarikan gitu. Nah, bahkan berbagai penelitian dan juga laporan tentang masa depan dunia kerja ini menunjukkan bahwa empati, kemampuan berkomunikasi, kemudian hubungan antar manusia ini harus tetap terjalin dan menjadi kekuatan utama manusia di era teknologi gitu. Jadi sopan santun ini bukan simbol generasi lama. Nah, bisa dijadikan sopan santun adalah cara agar kita tetap manusiawi di tengah dunia yang semakin menikmati suasana digital gitu. Oke. Nah, beberapa single menarik akan menutup kebersamaan kita di Muda Gide ya bersama Pro 2. Jadi jangan lepaskan frekuensi kalian untuk hari ini, selamat beraktivitas ditemani dengan RRI Digital juga Pro 2 sampai nanti ya di jaga malam mungkin. Oke. Dian duduk pamit dulu nih dari kalian semuanya. Ada Kak Farida yang akan melanjutkan perjalanan kita di siang kali ini. Oke. Goodbye semuanya. Yuk.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2. Kita di Pro 2 santai siang, tapi kita awali dengan Info Pro 2 terlebih dahulu yuk. Pagi ini, siang ini deng, ada saat ini tuh ada serentak di seluruh wilayah Indonesia sedang melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026. Agenda Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 10 tahun sekali ini bertujuan untuk memotret struktur ekonomi di seluruh sektor yang nantinya berfungsi sebagai dasar kebijakan pemerintah. SE 2026 ini dirancang untuk mengumpulkan data menyeluruh mengenai jumlah dan jenis usaha termasuk pemanfaatan teknologi digital. Pada tahun ini berlangsung mulai Mei hingga Agustus mendatang. Kepala BPS Pamekasan, Barsad Barkah Pamungkas, mengatakan sensus ekonomi tahun ini bertujuan menyajikan data dasar yang akurat guna merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Berarti di Sumenep juga kan ya teman Pro 2, semoga nanti datanya tuh benar-benar bisa dimanfaatkan lah untuk kemajuan bangsa ini dan untuk kemajuan daerah kita, ya kan? Well, kita lanjut ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Sumenep menilai kebijakan WFH yang diberlakukan setiap hari Jumat efektif mengurangi penggunaan BBM seiring berkurangnya aktivitas perjalanan ASN menuju tempat kerja. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Serdakap Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, mengatakan kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, tetapi juga kendaraan dinas yang biasanya digunakan untuk menunjang aktivitas perkantoran. Menurutnya, meskipun belum ada data pasti mengenai jumlah penghematan yang diperoleh, dampak positif dari kebijakan tersebut sudah mulai dirasakan dalam mendukung program efisiensi energi pemerintah. Dan kita ke informasi dari dunia olahraga, pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Sumenep terus menggencarkan pembinaan dan porsi latihan bagi para atlet binaannya. Salah satu strategi yang konsisten dilakukan adalah menggelar laga uji coba atau sparring partner secara rutin, seperti yang baru-baru ini dilaksanakan bersama tim catur Kabupaten Pamekasan. Ketua Percasi Sumenep Muhammad Suarjono menjelaskan bahwa laga uji coba antar daerah ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan kualitas para pecatur. Selain menguji taktik, agenda ini menjadi sarana efektif untuk mengasah jam terbang mereka. Semoga semakin sukses ya Percasi Sumenep. Nah, itu dia Info Pro 2 kita siang ini, teman Pro 2. Nanti kita hadirkan di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Info lengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id Sumenep.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Sumedap, Radio Hits Maker. 4,6 dari Prodi FM Sumedap, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia udah masuk di request time barengan sama Faridah siang ini, teman Prodi. Jadi kamu mau diputerin lagu apa? Kalau teman-temanku di WhatsApp udah komen, jadi masih Sabrina Leanor, oke, nanti aku puterin. Terus ada Remuk dari Enggi Galvalo, oke, nanti aku puterin. Tapi yang pasti kamu udah dengerin singlenya Keljo dengan Kubuka Pintu, baru aja aku hadirin karena denger kamu. Dan nanti nanti tadi sebagai pembuka ada Berani Mati Takut Hidup dari Tuhan 1392. Jadi aku masih tunggu requestan kamu berikutnya, kamu mau diputerin lagu apa. Selain itu nanti aku masih bakal hadirkan beberapa informasi yang bikin kamu wow gitu. Salah satunya ini nih, balik lagi barengan di Belantika Musik nih ya. Ada Hindia yang ternyata dia itu baru aja mengukir prestasi internasional yang next level banget dengan membawa nama Indonesia ke panggung Asia. Gak main-main, Hindia ini sukses meraih penghargaan di ajang bergengsi Music Awards Japan 2026 untuk kategori Special Award Indonesian Popular Music berkat lagu hits yang berjudul Everything You Are. Kamu tau gak Everything You Are tuh yang mana? Oke, okay. Dan pencapaian ini jadi bukti nyata kalau batas geografis tuh udah bukan penghalang lagi ya buat musisi Indonesia untuk go international, teman Pro 2. Liriknya tuh jujur banget, reflektif, dan selalu sukses mewakili suara hati generasi kita nih. Nah, musik India ini terbukti bisa dapat apresiasi yang luar biasa dari pendengar di luar negeri, termasuk di Jepang. Nah, ekosistem musik lokal kita di tahun 2026 ini emang lagi sekompetitif dan sekeren itu, ya kan? Ya kan? Tapi yang satu ini juga keren kok. Ada Agar Selama-Lamanya dari Dimansyah Laitupa. Kamu udah denger lagu ini? Coba resapi deh. Nanti kasih aku pendapat kamu. Bisa di WhatsApp, di Instagram, atau di media sosialnya Pro 2.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Aryo yang udah pada request remuk sama Haha dari Anggi Garvalo dan juga dari Sabrina Leonor. Udah aku puterin ya. Aku sapa teman-teman aku yang udah bergabung di WhatsApp 0817 9555 sekian-sekian. Dan juga 0881 1521 sekian-sekian. Kemudian ada juga 0859 7425. Kalau ini kakakku yang satu ini mau Tata Janeta yang korbanmu. Aduh, udah terlalu old ya kak. Boleh gak yang lain, yang terbaru gitu. Ya, ya, ya. Nah, kalau sekarang kamu lagi dengerin singlenya ini WSO featuring Kai Hulu dengan Papa Mama Pung Pasang. Ini merupakan salah satu musik aktif hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kemenparekraf Radio Republik ini, Kemenparekraf RI.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudur Sumenep, teman terbaik kamu.

kata tanpa arah dari Rizky Febian, baru aja aku hadirkan ke ruang dengerin kamu yang udah nyapa-nyapa aku di semua media sosial Pro 2 dan yang udah gabung juga di live chatnya kita. Selamat siang semuanya. I'm sorry kalau nanti aku gak bisa puterin semuanya ya, karena emang serame itu. Kata Tajaneta, sorry banget karena kita belum nemuin yang baru. Kalau mau request pastikan lagunya baru ya. Ada Kak Dance, lagunya Guyon Waton. Guyon Waton pelanggaran. Yang mana ya, Kak? Karena aku jadi pusing sendiri gitu ya. Apa karena aku yang enggak ngikutin tren gitu. Tapi pastikan yang pop Indonesia banget ya. R&B boleh sekali-kali, oke? Okay? Nah, kita ke ini. Ada Festival Sahur 2026 namanya, oke. Okay? Dan itu biasanya digelar di Jawa Tengah. Ah, festival ini tuh menghadirkan cara baru menikmati cerita rakyat, yaitu melalui pertunjukan musik orkestra dan karya musik populer yang terinspirasi dari kisah-kisah lokal. Wow, menariknya proses kreatif festival ini berlangsung selama sekitar 3 bulan, mulai dari diskusi cerita rakyat, loka karya musik dan juga sastra, sampai pementasan gitu. Nah, inisiatornya itu adalah komponis Rian Ajayanto, dan dia bilang bahwa tujuan acara ini adalah memberi ruang baru bagi generasi muda untuk mengenal kembali cerita-cerita rakyat melalui medium yang lebih dekat dengan mereka, yakni music. Wow, ada niat buat nonton gak teman berdua? Nanti ke Jawa Tengah bareng-bareng ya. Dan ini bakalan jadi sesuatu yang menarik karena ada nilai edukasinya juga. Jadi kita bisa belajar banyak di situ, oke? Okay? Nah, well, dari mencinta tanpa arahnya Rizky Febian yang masih setia barengan sama aku siang hari ini, aku punya Gaventry dengan I Don't Wanna Be You tepatnya. Ini siang ini aku puterin ke runner kamu. Enjoy. New hits only on Radio FM.

0: またく、またきりまたく、またかなんまたく、またまた。
1: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
2: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
3: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudur Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Sumeneb, Radio Hits Maker.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Selamat kemana mana dari Prodio FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, Olivia Dean dengan Benda Edit ya. Aku hadirkan siang ini kerumah denger kamu sama Prodio setelah beberapa lagu. Tadi juga hadir ya, nemenin kamu di request time untuk lagu-lagu pemanca negara. Dadai-dai. Kemudian The Duo Igara. Kemudian ada Mena Init yang lagi kamu dengerin ini. Dan tadi juga ada Solar Song-nya ini Gigi, teman bro juga. Well, lagu-lagu yang lainnya boleh kamu request, tapi tentu aja nanti ya. Abis apa? Abis Adzan Zuhur kali. Dan teman bro dua, aku punya satu informasi menarik nih ke ruang dengar kamu. Ada ini Ed Sheeran. Ya, Ed Sheeran itu sekarang baru aja loh bikin kolaborasi yang next level banget barengan dengan produsen amplifier legendaris Orange Amps. Mereka tuh resmi meluncurkan inisiatif global karena yang dinamain kampanye Play at Home. Play it home. Nah, gerakan ini tuh dibuat khusus untuk mendukung dan mengasih panggung lebih buat para musisi lokal di berbagai belahan dunia yang lagi berjuang merintis karir mereka dari bawah. Keren banget sih Ed Sheeran-nya. Jadi dia itu sokong nih musisi-musisi yang lain, semoga nanti bisa naik juga gitu teman produa. Well, nanti deh lagunya Ed Sheeran, sekarang ada Tied Up dulu dari Khalid.

0: Bulu Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Pukul 11:28, saatnya kita kumandangkan akan turun untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah.

Akibat paling serius dari kemiskinan dunia adalah masalah pengungsi. Harapan atas peluang kerja yang lebih baik atau sebab lain seperti kurangnya sumber penghidupan mendorong migrasi massal yang dapat berujung pada pertikaian antar negara. Hal lain yang memaksa orang-orang bermigrasi adalah perang. Kebiadaban perang dan kemiskinan yang diakibatkannya telah memaksa banyak orang meninggalkan rumah mereka. Perang di Kosovo pada bulan Maret 1998 menyebabkan lebih dari 300 ribu penduduknya mengungsi dengan berjalan kaki, sehingga mengosongkan hampir semua kota yang ada. Sementara cuaca sangat dingin menelan banyak korban selama perjalanan tersebut. Banyak negara menolak menerima para pengungsi ini, walaupun mereka sangat mampu untuk melakukannya. Andai saja orang-orang mau menjalani hidup dengan nilai Al-Quran, nasib mereka akan sangat berbeda. Mereka akan selalu melindungi hak kaum miskin, hak kaum teraniaya, dan yang terusir. Salah satu bukti terpenting keunggulan akhlak Islam adalah sebagaimana diperlihatkan kekhalifahan Utsmaniyah yang mengulurkan tangan kepada orang-orang Yahudi yang diusir dari Spanyol di tahun 1492 dan menaungi mereka sebaik mungkin. Teladan terbaik tentang pengorbanan diri sendiri demi orang lain terjadi di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin Mekkah melarikan diri dari kota tempat tinggalnya karena penganiayaan kaum

musyrikin setempat. Mereka terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka dan melarikan diri ke Madinah. Kaum muslimin Madinah melakukan pengorbanan luar biasa untuk menolong dan bahkan berbagi dengan segala yang mereka miliki. Allah mengisahkan kaum muslimin teladan ini dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keselamatan umat manusia bergantung pada tegaknya kembali akhlak mulia ini yang mengajarkan untuk memberi kepada sesama demi meraih ridha Allah, meski ia sendiri sangat memerlukan apa yang diberikannya itu. Kebencian terhadap ras lain menjadi penyebab banyaknya perselisihan, pertikaian, dan bahkan perang saudara di seluruh dunia. Rasisme atau permusuhan terhadap suku atau bangsa lain adalah sumber pertikaian ini. Mereka berpegang teguh pada keunggulan ras atau kelompok suku mereka. Orang-orang yang meyakini ideologi seperti ini akan memendam kebencian atas ras lain. Dalam pandangan mereka, perbedaan antar ras dan bangsa membenarkan terjadinya pertikaian dan persaingan yang memakan korban jiwa. Di era kini, ideologi tersebut melahirkan kekejaman Nazisme. Atas nama rasisme semata, kaum Nazi tega membantai jutaan orang hanya karena mereka orang Yahudi, Slav, atau Gipsi. Tak ada tempat bagi rasisme dalam ajaran Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa berbagai ras, bangsa, dan suku diciptakan agar supaya manusia saling kenal-mengenal. Orang beriman sangat faham bahwa ukuran kemuliaan manusia ditentukan oleh rasa takut atau takwanya kepada Allah, sebagaimana ayat berikut. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bencana terdahsyat di zaman kita dimunculkan oleh sikap yang menganggap perbedaan ini sebagai pembenaran terjadinya pertikaian dan bukan sebagai sarana pertukaran budaya. Peperangan di Zaire antara dua suku di negara ini, yakni suku Hutu dan Tutsi, adalah contoh pertikaian antar ras yang terjadi pada abad ke-20. Keduanya terlibat peperangan pada musim semi tahun 1997. Dampak pertikaian ini meluas hingga meliputi wilayah di 5 negara, termasuk Zaire, Rwanda, Uganda, Burundi, dan Tanzania. Perang suku ini mendorong terjadinya pemusnahan etnis yang menelan hampir setengah juta korban jiwa. Orang-orang tak berdosa dibantai. Hanya karena berbeda suku, bayi dan anak kecil pun dibunuh. Ribuan pengungsi mengalami penderitaan hebat di hutan-hutan, dan akhirnya kebanyakan mereka mati karena kelaparan dan penyakit. Dalam Al-Quran, Allah mengarahkan perhatian kita pada kesombongan orang-orang jahiliyah yang jauh dari agama dalam ayat berikut. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Gerakan rasisme yang tampak di seluruh dunia mengungkap wajah kelam ateisme. Kedamaian umat manusia hanya mungkin terwujud dengan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan di seluruh dunia.
Keterpurukan moral yang kita bicarakan adalah sesuatu yang diketahui oleh hampir setiap orang. Tapi kebanyakan orang tak pernah merasa ikut bertanggung jawab untuk mencari jalan keluarnya. Bahkan tak terlintas dalam benak mereka untuk memikirkan hal ini. Sebagian orang ingin turut memecahkan permasalahan ini. Sayangnya, mereka tidak mampu. Kegagalan ini karena jalan keluarnya senantiasa disandarkan pada sistem dan keyakinan yang keliru. Jalan keluarnya tidak terletak pada penerapan sistem ini dan itu. Akar permasalahannya adalah bagaimana merubah cara manusia memandang dunia ini. Merubah manusia agar menjadi sosok yang memiliki rasa belas kasih dan lebih mementingkan sesamanya, bukan sosok yang kejam dan mementingkan diri sendiri. Jawabannya adalah hendaknya manusia menjalani hidup mengikuti ajaran Al-Quran, kitab yang Allah turunkan untuk kita. Sebab Allah, pencipta kita semua, telah menurunkan pedoman akhlak yang dengannya kita semua akan hidup sejahtera, damai, dan aman sentosa. Allah menyatakan hal ini dalam Al-Quran. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya, kampung akhirat adalah lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Mereka yang berpaling dari Al-Quran dan menghabiskan seluruh hidup demi memuaskan hawa nafsu, juga telah berbuat kezaliman besar terhadap orang lain, sesungguhnya mereka telah terpedaya. Allah memperingatkan hal ini. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu. Lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: This is Bruno Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Selamat kembali dari Pro 2 FM, Sumenep teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2. Siapa di sini yang suka nongkrong? Berarti kalau kamu jawab aku ada temennya. Ya, tapi ternyata aku mulai berpikir gimana caranya supaya hobi nongkrongku ini suatu saat bisa menghasilkan. Iya. Kalau nongkrong tuh kan pasti di coffee shop ya. Dan gimana caranya aku bisa jadi ownernya coffee shop? Ya, kalau kita ngobrolin soal coffee shop, sekarang tuh memang hampir di setiap sudut kota ada tempat ngopi baru. Tapi ternyata coffee shop zaman sekarang tuh bukan cuma tempat beli kopi loh. Menurut artikel dari Rich Indonesia, coffee shop ini telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup. Banyak orang datang bukan hanya untuk minum kopi, tapi juga untuk bekerja, belajar, nongkrong, hingga membuat konten media sosial. Bahkan suasana tempat, desain interior, dan fasilitas seperti wifi ini seringkali jadi alasan utama orang tuh memilih sebuah cafe shop, teman Pro 2. Nah, ini nih yang membuat cafe shop itu masih dianggap menjanjikan bisnisnya. Apalagi budaya ngopi di kalangan anak muda dan pekerja muda terus meningkat dari tahun ke tahun. Cafe shop sekarang menjual pengalaman, bukan sekedar minuman, ya kan? Setuju kan sama kalimat ini? Tapi di balik ramainya pengunjung dan estetiknya foto-foto di medsos, ada banyak tantangan yang harus dihadapi para pelaku usaha, ya. Kalau misalnya kamu salah satunya, kamu boleh sharing barengan sama aku nih, ya. Apa aja nih tantangan-tantangan yang kamu hadapi dan gimana untuk memecahkannya, untuk menyelesaikan si tantangan itu, teman Pro 2. Siang ini di Muda Kreatif.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: inside your apartment. You used to come down for me.
1: Ini Motif Muda Kreatif. Teman Bro 2, salah satu alasan bisnis coffee shop terus tumbuh itu karena permintaan kopi yang masih tinggi. Bener banget. Kayaknya dari Sabang sampai Merauke tuh anak muda yang mana ya nggak suka kopi? Ada sih, cuman 0,0001% kayaknya yang nggak suka ya. Nah, Indonesia sendiri tuh merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, ya kan? Ditambah lagi, kebiasaan nongkrong di kafe ini sudah jadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Coffee shop kini berfungsi sebagai tempat bertemu teman, diskusi komunitas, hingga ruang kerja alternatif selain kantor atau kampus teman Pro 2. Selain itu, peluang lain datang dari kreativitas pelaku usahanya. Banyak nih coffee shop yang berhasil menarik pelanggan lewat menu unik, konsep tematik, atau suasana yang berbeda dari kompetitor. Inovasi menjadi kunci agar pelanggan punya alasan untuk kembali lagi. Dan aku bisa lihat sih di coffee shop Sumenep tuh punya strategi mereka masing-masing. Yang sekarang bentuknya itu lebih ke warkop-warkop gitu tawarannya, brandingnya teman Pro 2. Kalau dulu sih ya, orang tuh kan milih tempat ngopi karena kopinya enak. Sekarang enggak, bukan cuma itu, tapi karena kenyamanan, pengalaman, dan identitas brand ini juga ikut menentukan. Semakin besar peluangnya, biasanya persaingannya juga semakin ketat sih. Terbukti nih di Sumenep nih, warkop-warkop bermunculan teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Tombro 2, meski terlihat seru sih, kan kita ngobrolin soal cafe shop nih, supaya menguntungkan gitu, tapi ternyata ada tantangannya ya kan. Bisnis cafe shop itu gak selalu semanis latte-nya gitu, atau semanis minuman-minuman yang lainnya. Kalau menurut sejumlah analisis bisnis terbaru, tantangan terbesar itu adalah persaingan yang sangat ketat. Hampir setiap bulan tuh muncul cafe shop baru dengan konsep yang menarik. Kalau nggak punya ciri khas, pelanggan bisa dengan mudah berpindah ke tempat lain. Ya, belum lagi tuh biaya operasional yang terus meningkat, teman Pro 2. Mulai dari sewa tempat, listrik, gaji karyawan, hingga harga bahan baku kayak kopi, susu, yang bisa naik sewaktu-waktu. Nah, kondisi ini tuh membuat pemilik usaha harus pintar mengatur strategi agar tetap untung. Kamu gitu juga nggak? Kamu pemilik cafe shop nggak, teman Pro 2? Nah, menariknya lagi nih. Ada juga tuh coffee pelanggan yang membeli satu minuman tetapi menggunakan fasilitas kafe selama berjam-jam. Belinya 12.000, nongkrongnya 3-4 jam. Aduh, dan ini jadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha dalam menjaga keseimbangan antara kenyamanan pelanggan dan juga keuntungan bisnis. Makanya buka cafe shop itu bukan hanya soal bisa bikin kopi enak, tapi juga soal kemampuan mengelola bisnis sih ya. Ya, hal-hal seperti itu tuh harus kita pikirkan bagaimana jalan keluarnya, teman Pro 2.

Ini Motif Muda Kreatif. Sobat Pro 2, jadi ada pertanyaannya nih. Bisnis cafe shop itu masih layak nggak dijalankan? Masih dong, tapi ada catatan. Kalau kamu sebagai pelaku, ya kamu harus punya konsep yang jelas, paham target pasar, dan terus berinovasi. Di tengah banyaknya pilihan cafe shop, pelanggan biasanya mencari sesuatu yang beda, baik dari segi produk, pelayanan, maupun pengalaman yang ditawarkan. Di era sekarang, keberhasilan cafe shop juga sangat terpengaruh oleh media sosial. Tempat yang nyaman, menu yang menarik, dan strategi promosi yang kreatif, ini bisa jadi faktor penting untuk memenangkan persaingan ya. Jadi, bisnis cafe shop memang punya peluang besar karena sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Tapi, di saat yang sama, dibutuhkan kreativitas, konsistensi, dan strategi yang matang agar bisa bertahan di tengah persaingan yang semakin ramai. Oke? Apakah kamu siap? Siap. Apapun yang bisa menghasilkan cuan harus siap.

Sport News. Update info olahragamu di sini. Selamat kembali sama Rari Brodi FM, Sumenep teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Brodi 2, waktunya kamu tahu update informasi olahraga apa sih yang ada siang hari ini. Kita awali dengan Ketua Umum PSSI, yakni Bapak Erick Thohir yang menyambut positif kenaikan peringkat tim nasional Indonesia dalam daftar ranking FIFA usai meraih 2 kemenangan pada agenda FIFA Matchday Juni 2026. Meski demikian, Erick tuh mengingatkan seluruh elemen tim, kenapa nih teman bro dua? Untuk meningkatkan performa di setiap pertandingan. Timnas Indonesia berhasil menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Timnas Oman dan 1-0 atas Timnas Mozambik yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta. Congratulations ya. Congratulations. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Ini sudah baik, tapi bisa lebih baik dan lebih baik lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Enggak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2, abis dari PSSI, kita ke cabang olahraga lainnya yuk. Ini ada Madura United yang resmi melepas gelandang serang asal Brazil, Riquelme Souza, menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Keputusan berakhirnya kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemain dan juga manajemen klub. Direktur utama PT Pelana Bola Madura Bersatu, PBMB, Anissa Zafarina, mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan Riquelme selama berseragam Laskar Sapi Kerap. Menurut Anissa, meskipun baru bergabung pada pertengahan musim lalu, Riquelme mampu menunjukkan performa yang impresif dan memberikan dampak positif bagi tim. Wah, sayang banget ya. Kira-kira Riquelme Souza digantikan siapa ya di Madura United, teman Pro 2, menurut kamu?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: FM 94,6 RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

Produa sayang. Produa santai siang. Teman Produa Madura United resmi melepas gelandang serang asal Brazil, Kwame Zouza. Nah, kita doakan yang terbaik. Sekarang ada lapangan sepak bola yang bukan sekedar tempat berlangsungnya pertandingan aja nih, tetapi juga merupakan bagian penting yang menentukan kelancaran dan keadilan sebuah laga. Oleh karena itu, ukuran lapangan sepak bola ini udah diatur secara resmi oleh Organisasi Sepak Bola Dunia atau FIFA agar setiap pertandingan dapat berlangsung dengan standar yang sama baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Sesuai regulasi FIFA, panjang lapangan sepak bola untuk pertandingan resmi berkisar antara 100 hingga 110 meter, sedangkan lebarnya 64 hingga 75 meter. Ada guru pendidikan jasmani, sekaligus pelatih sepak bola muda di Jember, Najibul Khair mengatakan bahwa standar ukuran lapangan memiliki pengaruh besar loh terhadap jalannya pertandingan Taman Pro 2. Kalau menurutnya pemahaman mengenai ukuran lapangan tidak hanya penting bagi pemain tetapi juga bagi wasit dan juga pelatih. Ia juga menambahkan bahwa sebelum pertandingan dimulai, perangkat pertandingan itu biasanya melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan seluruh ukuran dan perlengkapan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oh, jadi gitu.

2, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam tempro 2, dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu

0: Brodua sayang. Brodua santai siang.
1: Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan juara Australian Open 2026. Alwi mengalahkan Dong Xian Yao dari China secara straight set dengan skor akhir 21-13, 21-13. Laga final tersebut berlangsung selama 43 menit di Quai Center Sydney pada hari Minggu kemarin. Alwi tampil impresif sepanjang pertandingan. Seusai pertandingan, Alwi Farhan mengatakan dirinya sangat senang dapat meraih kemenangan ini. Sempat terpukul akibat kekalahan di Piala Thomas, pemuda berusia 21 tahun itu berterima kasih kepada seluruh orang yang telah mendukungnya. Congratulations Alwi, juara Australia Open 2026.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat. Teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain. FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Produa sayang, Produa santai siang. Selamat kemana-mana di Produa FM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Dari dunia hiburan, teman Produa, film Dukun Magang. Ini menghadirkan perpaduan komedi dan horor dengan pendekatan yang segar. Film ini sutradaranya Chiska Doppert dan diproduseri oleh Sahrul Gibran. Ada rata pemain yang terlibat memperkuat dinamika cerita sepanjang film berlangsung. Mereka itu ada Hana Saraswati, Javana Tanio, Adi Sudirja, Fajar Nugra, Mamang Osa, Salsabila Zahra, dan Mo Sidik, teman Produa. Kamu udah nonton? belum rilis. Dan melalui kekuatan chemistry para pemain, Dukun Magang diharapkan menghadirkan pengalaman penonton yang berbeda dan dijadwalkan rilis di bioskop seluruh Indonesia mulai 18 Juni. Berarti 3 hari lagi. Ada yang udah siap buat nonton gak?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Pro US Saya, your entertainment update. Kedua, kita ke yang lainnya. Setelah film horor, ya. Nah, ini ada film yang lainnya. Setelah sukses dengan film horor yang meraih perhatian penonton, Mahma Entertainment kembali menyiapkan proyek layar lebar terbaru. Rumah produksi yang sebelumnya menghadirkan Kodrat, Pemukiman Setan, dan Badut Gendong ini resmi mengumumkan film horor komedi Jump Scare. Berbeda dari proyek-proyek sebelumnya, film ini akan memadukan ketegangan dengan komedi situasi yang ringan dan juga spontan. Melalui pendekatan tersebut, Mama Entertainment ingin menghadirkan pengalaman baru bagi penonton pecinta genre film horor Indonesia. Jump Scare, teman produa. Kapan rilis nih Jump Scare ini? Oh, belum ada informasinya. Nantilah cari-cari ya, kapan rilis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

from US Science, your entertainment update. Teman Pro 2, ada Fajar sang idola, apa nih? Dia itu rekam peringkat pertama di JD40 at Request Awards 2026 at least best 40. Wow. Ya, JD40 itu menggelar acara JD40 Request Awards 2026 at least best 40 di Tennis Indoor Senayan pada hari Sabtu kemarin. Acara tahunan ini menampilkan 40 lagu pilihan penggemar yang ditentukan melalui pemungutan suara. Tidak hanya memilih lagu favorit, para penggemar juga berkesempatan menentukan anggota JKT48 yang diharapkan membawa lagu-lagu itu. Idenya ya. Nah, acara ini dibuka dengan penampilan seluruh anggota JKT48 yang membawakan lagu Heavy Rotation. Lagu yang menjadi salah satu ikon grup tersebut sukses membangkitkan semangat dan antusiasme para penggemar yang memadati venue. Nah, sebagai lagu yang menempati posisi puncak, ada Fajar Sang Idola akan mendapatkan hadiah berupa pembuatan video music. Dan kabar ini diumumkan langsung oleh Kapten JKT48 Freya Jayawardana yang disambut meriah oleh para penggemar yang hadir. Antusias sekali ya teman-teman nih. Well, itu dari JKT48. Kamu mau sharing infotainment yang lainnya? Boleh aja teman-teman.

0: Pradua sayang. Pradua santai siang.
1: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

Kemang Bro 2 pukul 14.48 menit, selanjutnya kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu

Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Aufu ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang, kenapa kamu menundukkan pandangan, biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim, biar dia di sana juga rajin ta'lim, siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya. Ibu-ibu datang, saya, Ustaz foto dong. Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya, iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini, saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempel lagi. Udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga. Memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.

0: Info Pro 2
1: 94,6 RRI Pro FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
3: Oh iya, masa kita Indonesia Kamel?
1: Iya dong, masa ini
3: Brazil.
1: Iya, masa Malaysia gitu kan. Oke, teman Pro 2, sebelum kita seru-seruan di sore ceria bareng Melisa sama Kak Isal di sini, kita update info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama ada apa nih Kak Isal?
3: Ada ini Kak Mel, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan edukasi ini ya, pengelolaan sampah di kawasan Taman Bunga Sumenep. Nah, kegiatan ini melibatkan masyarakat. Nah, jadi dan pelajar sebagai upaya ini ya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Serta ini Kak Mel membiasakan ini ya, pemilahan sampah sejak dini. Nah, jadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni juga ini bilang ya, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai program edukatif, mulai dari sosialisasi, pengelolaan sampah, dan ini ya, pemasangan media informasi tentang pemilahan sampah, hingga ini ya, program penukaran sampah yang dapat ditukar dengan hadiah hiburan. Wih, keren.
1: Wow, keren. Oke, nomor 2 kita update info kedua ya. Pemerintah Kabupaten Sampang meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Yayasan dan mitra pelaksana program makan bergizi gratis mematuhi seluruh standar operasional yang berlaku. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yulia Di Setiawan mengatakan keberhasilan program ini tuh gak hanya ditentukan oleh tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga kualitas proses penyediaannya. Menurutnya, setiap penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sarana dan prasarana, izinan, dan memastikan bahan baku yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan.
3: Pastinya dong Kak Mel, karena kan buat adik-adik kita dong, gitu kan. Nah, di info terakhir teman Pro 2, Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Sumenep terus ini ya mengejarkan pembinaan dan porsi latihan bagi para atlet binaannya. Dan salah satu strategi yang konsisten dilakukan adalah ini ya, menggelar laga uji coba atau sparring partner secara rutin. Nah, seperti yang baru-baru ini dilaksanakan Kak Mel bersama tim catur Kabupaten Pamekasan nih.
1: Oh, iya.
3: Jadi Ketua Percasi Sumenep Muhammad Suharjono ini juga bilang bahwa laga uji ini juga ini ya untuk antar daerah dan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan kualitas para pecatur pastinya. Dan selain menguji taktik, agenda ini menjadi sarana efektif untuk mengasah jam terbang mereka.
1: Oke, Tempro 2 itu dia update info Pro 2 di sore hari ini ya. Kamu kalau pengen baca lebih lengkap lagi apa yang udah Melisa sama Kaisal sampaikan, kamu bisa akses di rri.co.id.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Oke, tempro 2 seperti biasa ya di sore hari ini kita main tebak-tebakan.
2: Emang apa Kak Mel cluenya sekarang untuk sore ini?
1: Clue TTM-nya itu tempro 2 ini gampang banget ya. Bahasa Maduranya kata besar itu apa?
2: Oh, gampang banget ini.
1: Gampang banget. Kamu bisa jawab di DM Instagram Pro 2 Semana bisa. Terus kamu bisa kirim pesan voice note bisa juga tempro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 Semana 0853384976. Atau kamu mungkin yang lagi dengerin kita di era digital juga boleh jawab di sana di live chat-nya. Oke, kita tunggu ya jawaban dari kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Enggak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: TTM, teka-teki Madura.
1: Oke, tempro 2, waktunya jawab TTM ya. Dan tapi kita spill dulu nggak sih jawabannya yang benar apa?
2: Iya, Kak Mel. Menurut Kak Mel apa nih?
1: Ya, ini gampang banget tempro 2. Jadi bahasa Madura dalam kata besar itu raja.
2: Tapi untuk penulisannya gimana, Kak Mel?
1: Ini penulisannya tuh raja. Ya,
2: betul,
1: raja.
2: Betul,
1: tapi biasanya kalau di
2: baca gitu ya.
1: Baca, terus kalau ditulis tangan ya mungkin ini di keyboard enggak ada gitu ya. Ada apa ya, kayak topinya itu di atas biasanya A-nya itu. Jadi itu kayak menandakan kalau itu gitu loh. Ya enggak sih? Oke, ini ada yang jawab nih nomor 2. Coba kita dengerin, nah benar enggak ya ini jawabannya?
3: Perkenalkan, nama saya Afgan dari Hulu. Bahasa Maduranya besar yaitu rajo.
1: Sampai ngegas rajo. Oke, benar Kak.
2: Mentang-mentang Afgan, gampang ya. Gitu ya. Jawabannya iya. Keras gitu, rajo.
1: Oke, thank you Kak Afgan udah jawab ya dari Hulu Tempro 2. Buat Tempro 2 yang mau jawab bisa sih. Nanti Meli bacain deh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RRI Pro FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia. Ceria sekali hari ini tempro 2 karena kita kedatangan anak muda. Iya, anak muda yang berprestasi. Jadi ceria sekali ya di Ceria Juara hari ini nomor 2. Nah, siapa sih nanti bintang tamunya? Ini nanti kita bakal ngobrol sama Kak Latifah Hirah Al-Afat. Ya, aduh agak susah ini ya. Dia tuh juara 1 lomba konten literasi digital Kabupaten Sumenep 2026. Nanti kita bakal kulik-kulik nih gimana sih caranya Kak Latifah ini bisa jadi juara 1, terus kesehariannya tuh kayak apa, kok bisa memenangkan ini, nomor 2, tips-tipsnya mungkin ya. Dan kamu mungkin yang juga punya pertanyaan sama Kak Latifah atau yang biasa disapa akrab dengan panggilan Kak Lala, kamu bisa komen ya, nanya di live TikToknya Prodo Sunem karena atau, kita juga live
2: atau,
1: nih.
2: Atau ini Kak Mel mau kepoin gimana sih Kak Latifa? Kak Lala ya, Kak Lala.
1: Iya.
2: Kak Lala sih.
1: Kak Lala.
2: Oh iya, Kak Lala.
1: Kepoin apanya nih?
2: Cara buat konten itu.
1: Oh, aku pikir kepo dia udah punya pasangan apa enggak gitu. Oke, itu Prodo, kalau kamu pengen lihat wajah Kak Lala yang cantik ini, kamu bisa gabung di live TikToknya Prodo Sumenep. Ya, biar kamu bisa dengerin dan bisa lihat langsung seperti apa nih Kak Lala. Oke, kita bakal ngobrol setelah yang satu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Selamat 6 RRI Prodo FM semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2. Kita udah bareng sama Kak Lala ya. Dan dia tuh merupakan juara 1 Lomba Konten Literasi Digital Kabupaten Sumeneb 2026. Halo Kak Lala.
2: Halo.
1: Gimana perasaannya setelah memenangkan lomba?
2: Campur aduk sih Kak, kaget, terharu, tapi benar-benar bersyukur. Gak nyangka kalau misalkan karya aku dapat apresiasi sebagai juara pertama.
1: Oke, tentunya seneng banget ya Tom Prodo. Siapa sih yang gak seneng kalau punya prestasi ya. Tapi sebelum itu Kak Lala, kita pasti pendengar tuh pengen tahu Kak Lala nih siapa, terus dari mana gitu kan, asli mana. Coba deh Kak Lala kenalin diri Kak Lala dengan singkat.
2: Oke. Halo teman-teman RRI Pro 2 Sumeneb. Kenalin, nama aku Latifah Khiroh Al-Afad. Kalian bisa manggil aku Latifah atau Lala. Aku adalah mahasiswi semester 2 jurusan PIAUD Fakultas Tarbiyah dari Universitas Anukoya. Apa lagi kan?
1: Asli mana udah ya?
2: Aku asli Gulu-Gulu Sumeneb.
1: Oke, nomor 2. Jadi ini merupakan anak muda dari Sumeneb Tempro 2 dan udah berhasil memenangkan juara 1 lomba konten literasi digital Kabupaten Sumeneb. Ini siapa yang nyelenggarain, Kak Lala?
2: Yang menyelenggarakan itu adalah pihak Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumeneb, Kak.
1: Kapan sih lombanya?
2: Lombanya itu sebenarnya ketika bulan Mei, tapi kemudian di selama satu bulan itu tenggat waktunya itu satu bulan, tapi setelah itu diperpanjang lagi sampai tanggal 15 bulan selanjutnya. April, apa Maret ya Kak? Aduh aku lupa. Mohon maaf.
1: Oke, okay. Ini merupakan lomba pertama apa udah pernah ikut lomba sebelumnya?
2: Kalau untuk tingkat kabupaten ini sebenarnya pertama kali. Kalau tingkat kampus kemarin pernah juara 2 lomba dongeng, tapi itu hanya antar jurusan. Jadi kalau untuk tingkat kabupaten ya ini pertama kalinya.
1: Memang suka ini ya dunia kayak bikin-bikin konten gini.
2: Kalau iya, iya dari kecil suka.
1: Dari kecil dari SD gitu?
2: Iya dari MI kira-kira kelas 5-an mungkin waktu itu.
3: Berarti sudah dalam pengalaman ya. Konten-kontennya aja gitu kan Kak Lala.
2: Iya.
1: Kemarin isi kontennya apa nih Kak Lala?
2: Isi kontennya aku kemarin secara garis besar itu menyorot tentang Masjid Jami Sumeneb, dan aku kaitkan sama salah satu jurnal digitalnya Semiotika Masjid Jami Sumeneb. Kemudian disambungin juga sama menyorot dinas arsip dan perpustakaan Kabupaten Sumeneb juga biar diangkat gitu, biar anak-anak muda tahu kalau misalkan ini tuh tempatnya kita, kalau ini tuh hubnya kita anak muda gitu.
1: Oke.
3: Okay. Berarti ini ngangkat ini ya masalah arsitekturnya untuk di Masjid Jami.
2: Iya. Nah,
3: seperti apa sih Kak yang diceritakan arsitekturnya itu? Mungkin dari apa bangunan paduan ini atau?
2: Iya, jadi aku juga baru tahu setelah baca itu, baca jurnalnya, salah satu jurnalnya, kalau ternyata arsitekturnya Masjid Jami Sumeneb itu adalah hasil dari arsitektur Cina yaitu Lau Piango. Di sana dia memadukan arsitektur Tiongkok, Barat, sama juga filosofi Jawa Madura. Dan itu yang bikin aku kagum. Ternyata pantesan khasnya itu keraton banget gitu Kak.
3: Tapi menarik nih Kak Men. Boleh dong Kak diceritain. Ini yang di bagian arsitekturnya untuk yang di Jawa Maduranya itu gimana? Kalau setahu aku di depannya itu kan mungkin ya itu ada Cina sama Tiongkoknya gitu kan. Nah yang Jawa Maduranya ini gimana Kak Lala?
2: Mungkin filosofinya itu yang tentang itu loh Kak, ada kalau misalkan dilihat dari jauh apa dari atas itu, kalau misalkan melambangkan lafadznya Allah gitu, melambangkan lafadznya Allah, terus juga mungkin warna, untuk paduan warna-warnanya, aku gak begitu ingat sih itu secara garis besarnya.
3: Betul. Jadi diantik dengan kuning sama hijau ya, kalau Madura itu kan.
2: Iya, yang mentereng.
1: Oke, Kak Lala apa sih yang membuat Kak Lala tuh tertarik ikut lomba itu kemarin?
2: Yang bikin aku tertarik pertama karena emang ada kata kontennya itu. Konten dan digital. Karena buat Gen Z, as a Gen Z gitu, kan anak muda Gen Z, sesuatu yang berkaitan sama konten, tentang yang digital itu menarik dan relate banget.
1: Berarti memang kesehariannya suka buat konten gitu?
2: Ya, tapi sebenarnya masih belum berani up.
1: Belum berani, malu apa gimana nih?
2: ragu.
3: Kalau bicara malu enggak sih, karena memang sudah setiap harinya kan, bahkan dibilang dari MI loh sudah main konten kan, Kak Lala yang kesempatan nih ya kan.
2: Iya.
1: Terus gimana dong bisa diceritain pas sebelum lomba gitu perjalanan Kak Lala, kok bisa sampai juara satu ini? Terus Kak Lala tuh nyangka gak sih kalau bisa sampai juara satu?
2: Nah, itu. Perjalanannya pertama, mungkin tahap prosesnya ya, tahapan proses selama aku ngikut lomba ini. Pertama itu aku lihat flyer lombanya dari grup Cosmi dan aku langsung menghubungi biro-biro yang ada di kampus itu, menghubungi. Setelah itu aku bikin kesepakatan sama tim media waktunya kapan. Nah, pertama-tama sebenarnya sebelum kita merancang atau bahkan ngetek video itu, yang paling penting adalah memahami juknis atau ketentuan lomba. Nah, di situ pentingnya literasi. Seperti yang Kak Afan Faturrahman jelasin, literasi itu bukan sebatas membaca, tapi dia itu literasi itu adalah memahami dan bagaimana kita mengolah informasi kembali disampaikan kepada orang lain. Nah, dalam juknis tersebut kita harus tahu ini lombanya tujuannya untuk apa sih gitu, dan sebenarnya pihak sana ingin apa setelah kita para peserta melakukan mengikuti lomba ini. Nah, dalam juknis tersebut dijelaskan kalau misalkan ini lomba ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mendorong masyarakat melahirkan konten-konten yang kreatif, interaktif, dan juga yang edukatif juga. Nah, dari situ aku tahu berarti poinnya di sini adalah mengangkat budaya atau sejarah lokal dipadukan dengan literasi digital. Itu strategi pertama, memahami juknis atau ketentuan lomba. Yeah. Nah, setelah itu aku jadikan panduan. Yang kedua adalah merancang konsepnya, mencari melakukan banyak riset dan juga merancang konsepnya. Aku baca berbagai teks digital, juga aku cari referensi untuk sinematografinya. Kebetulan aku adalah anak muda yang suka sinematografi drama Cina kolosal dan juga drama Korea. Nah, iya, jadi aku ngambil dua sinematografi ini dijadikan kiblat karena kalau sinematografinya drama Cina kolosal itu megah, mewah. Nah, itu aku pakai untuk menekankan sisi betapa mewahnya Masjid Jami Sumenep di situ. Sedangkan untuk drama Korea aku pakai ketika sesi penyampaian ala-ala influencer Gen Z kayak Kak Safira Putri, karena kalau anak muda sekarang itu lebih gampang melalui pendekatan yang akrab gitu ketimbang yang kaku, yang naratif seperti itu, Kak. Nah, setelah itu ketiga baru aku nyusun naskah, merancang storyboardnya dan dieksekusi ke lapangan. Ketika selesai dieksekusi ke lapangan baru aku melakukan pengeditan sesuai dengan catatan pedomannya aku, kayak gitu.
1: Oke, terus kenapa itu kok Kak Lala itu mengangkat Masjid Jami?
2: Karena ternyata setelah aku, gara-gara arsitektur Lau Piango, ternyata orang Cina dan waktu itu aku suka Cina emang, jadi langsung ambil ini gitu. Karena genis gitu. Wah, keren, ternyata arsitekturnya Tiongkok, Barat, juga filosofi Jawa, ambil deh langsung gitu. Karena ada Lau Piango doang sih.
1: Jadi fansnya ini gak ya ceritanya. Oke, ada pertanyaan gak Isal?
3: Tadi bisa dibilang juga Kamel, Kak Lala ini bisa apa ya, dibilang kontennya itu yang edukatif nih pastinya ya.
1: Iyalah pasti.
3: Kayaknya gak khususnya Gen Z aja nih. Semua kayaknya nih, iya kan?
2: Iya.
3: Bahas filosofinya atau ini ya di Masjid Jami gitu kan?
2: Iya.
3: Banyak anak muda yang tahu, yang tua nanti tahu juga. Oke, aman di Jami gitu kan.
1: Berapa lama itu risetnya, Kak Lala?
2: Sudah, kalau hanya untuk riset mungkin riset jurnalnya 2 malam selesai, 2 hari 2 malaman lah, baca-baca sekilas aku ambil poin-poinnya gitu, Kak. Tapi untuk bikin, untuk mengvisualisasikan videonya itu yang susah. Ntar gimana bentuk videonya ya? Makanya dicari banyak-banyak sinematografi Chinese colossal drama. Salah satu yang aku ambil itu My Journey to You, karyanya Guo Jiming. Di situ sinematografinya apik banget. Aku ambil.
1: Kayak yang mana itu? Oke. Abis ini kita bakal lanjut ya kulik-kulik perjalanan Kak Lala ini pas ikut lomba tuh kayak apa. Tapi kita iya, kita putar lagu dulu buat Tempro 2 ya. Dan buat Tempro 2 yang nonton di live TikToknya Pro 26, kalau ada pertanyaan bisa nih langsung aja di tulis di kolom komentar Tempro 2. Ini dari Kak Marjan Melon. Semoga menjadi inspirasi bagi anak muda di luar sana kakaknya. Amin. Itu yang memang kita harapkan ya, dari adanya Ceria Juara ya setiap hari ya di Pro 2 Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: 94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik baik kamu. Oke, teman Prodo baik lagi sama Meli, sama Kaisel, sama Kak Lala, teman Prodo. Dan masih mengulik cerita tentang Kak Lala pas ikut lomba kemarin. Kak Lala, tantangannya kemarin pas ikut lomba tuh apa?
1: Tantangannya itu ini mungkin
2: ini tantangan yang sebelum ini proses kayak konten gitu. Pengambilan kontennya itu. Ini kan sedikit gampang-gampang sulit kan?
1: Iya.
2: Gitu. Yeah. Coba diceritakan Kak Lala.
1: Tantangannya mungkin akomodasi waktu itu. Karena untuk pergi ke lokasi Masjid Jami, ke perpusdanya itu, kita nggak punya akomodasi awalnya. Terus juga tantangannya adalah diri sendiri mungkin ya, karena insecure, ragu-ragu waktu itu. Sampai overthinking tiap malam, biasalah anak muda. Itu sebenarnya tantangannya spesifik, mungkin cuma dua itu. Selebihnya alhamdulillah lancar.
2: Terus cara pengambilannya Kak Lala itu, ini tim atau sendiri Kak Lala?
1: Jadi kan aku sudah nyusun tuh Kak. Jadi aku tuh maunya konsep videonya tuh kayak gimana. Jadi pengambilan angle-nya tuh harus kayak gimana, vibe-nya yang kayak gimana. Jadi aku tinggal langsung store ke tim medianya. Terus aku kasih contoh, kira-kira aku pengen vibe videonya tuh kayak gini nanti Pak gitu. Nanti mereka paham, oh okay, take adegan ini, take adegan itu, langsung sesuai dengan yang aku rancang. Aku print gitu.
0: Okay, tadi kan bilang sempat overthinking. Itu gimana kamu cara menghilangkan overthinking itu, atau ya udah terabas aja berjalan sambil overthinking gitu?
1: Aku tipe yang suka nulis di buku atau diary, jadi mungkin salah satu cara aku menuangkan overthinkingnya aku adalah nulis. Karena ketika aku nulis, ntar walaupun aku itu awalnya ngebahas hal negatif, ntar tiba-tiba bakal ketulis afirmasi positif sendiri gitu. Wow. Juga dukungan orang tua, karena Umi bilang begini, ini kan hal yang kamu suka, hal yang kamu impikan dari dulu, jadi enjoy the process gitu.
0: Okay, itu bisa menjadi tips ya buat teman-teman Broadway yang suka banget overthinking. Ini kayak Meli juga suka overthinking ya. Mungkin nanti bisa pakai tipsnya Kak Lala dengan cara menulis.
2: Selama ini Kak Meli kalau overthinking gimana sih?
0: Ya gak ada, cuma overthinking aja gitu kan. Malam-malam overthinking, tapi kayak berusaha meyakinkan diri, enggak, ini baik-baik saja. Kita percaya sama jalan Tuhan gitu.
1: Iya, bagus, afirmasi positif.
2: Itu memang gitu dong gitu.
0: Iya, ya, tapi kan aku gak kayak Kak Lala menyalurkan lewat tulisan. Kalau aku cuma kayak ya udah berbicara sama diri sendiri gitu. Terus kemarin medianya pakai apa nih Kak Lala bikin kontennya?
1: Medianya ya kamera, terus wireless microphone, terus ada drone-nya juga.
0: Oh, ada drone-nya juga. Itu nyewa apa gimana itu?
1: Dari tim media UA emang, dari Universitas Anukoya itu sendiri.
0: Alhamdulillah. Jadi kayak enggak keluar budget ya.
1: Iya. Iya, itu syukur banget enggak keluar budget.
0: Terus ngeditnya gimana itu?
1: Ngeditnya di CapCut.
0: Pakai CapCut nomor 2 ya. Jadi
1: ya, hanya CapCut.
0: Itu tapi CapCut-nya di HP apa di laptop ini?
1: Di laptop of course. Kalau di HP enggak kuat buat dia.
0: Iya. Kayaknya apalagi
2: kreator memang pakai CapCut semua.
0: Soalnya filenya berat ini kalau dari kamera. Kayaknya enggak nutut ini kalau pakai HP.
1: Iya.
0: CapCut-nya. Terus talent-nya cuma Kak Lala aja apa ada siapa aja tuh di dalam video itu?
1: Aku sama salah satu bibinya aku namanya Raisya Askar Nawal Aca. Jadi aku ajak karena ayo dong, ini timnya cowok semua, temenin sekalian kamu juga ke shoot sedikit ya, cuman kayak ngobrol-ngobrol gitu sama dia. Jadi cuman aku sama dia berdua talentnya.
0: Okay. Berarti bisa nih ya, maksudnya udah punya skill sebelumnya, kayak skill komunikasi gitu Kak Lala.
1: Oh, iya.
0: Jadi meskipun overthinking, insecure, tapi Kak Lala udah punya bekalnya ini tuh Prodo 2 untuk ikut lomba. Oke, kalau ngedit nih, kan Kak Lala sendiri kan jurusan PAUD kata Kak Lala kan. Terus belajar ngeditnya tuh dari mana?
1: Belajar ngeditnya itu kalau dulu, karena dulu gak ada TikTok ya, atau mungkin kalaupun ada gak semarak sekarang, itu dari YouTube. Selalu YouTube, walaupun kadang pakai bahasa Inggris dan aku gak ngerti, jadi lihat di translate atau enggak secara visualnya mungkin ngerti ya, suruh pencet ini, suruh pencet itu. Jadi dulu di YouTube. Terus kalau sekarang ya ke TikTok juga bisa nyelihat referensi tutorial-tutorialnya di sana. Cuman itu doang.
0: Tapi susah gak menurut Kak Lala itu ngedit?
1: Menurut aku susah, tapi karena di situ aku sudah terbiasa dan juga pengen, aku mau, di situ ada kemauan, jadi bisalah diterobos rasa susahnya itu.
0: Oke, jadi susah tapi ya udahlah kerjain gitu kan.
1: Iya.
0: Kak Lala, kan sekarang zamannya AI nih ya. Jadi kayak apa-apa nih pakai AI ini kan. Mm-mm. Kak Lala ada enggak pakai bantuan AI pas ikut lomba itu?
1: Ada, perlu diakui ada. Aku pakai AI Gemini karena lebih profesional sih kalau dia kalau yang aku tahu ketimbang ChatGPT dan aplikasi AI lainnya. Jadi aku tapi cuma minta misalkan untuk dibuat tabel gitu antara shootnya itu medium shoot, habis itu bagian adegan yang mana, biar aku nggak usah repot-repot bikin di worksheet-nya itu, langsung dibuat otomatis sama AI jadi tabel, tinggal aku copy paste. Tapi tetap ide dan gagasan itu penting, harus ori dari diri sendiri, nggak boleh minta tolong AI.
0: Bener, soalnya kayak kalau pakai AI itu kayak nggak ada feel-nya gitu kalau menurut Melly, ya nggak sih?
1: Iya.
0: Jadi memang nggak apa-apa nomor 2 itu pakai AI, tapi ya tetap harus kita otak-atik juga, ada sentuhan manusianya gitu, biar nggak terlalu mesin banget itu ya karyanya. Tapi Kak Lala ini kan jurusan itu ya, bukan pokoknya bukan di luar, bukan jurusan kayak ilmu komunikasi atau apa. Tapi Kak Lala kok bisa ngerti itu kayak istilah-istilah dalam video kayak medium shoot sama apa itu kan long shoot gitu. Kok bisa ngerti Kak Lala itu?
1: Sebenarnya itu baru ngerti emang karena lomba kemarin, itulah manfaatnya. Itu adalah bagian dari proses gitu ya Kak. Kan aku benar-benar gak tahu sama sekali dunia perkameraan, hanya tahu edit, itu pun hanya sebagai pemula. Tapi berkat lomba ini, selain ya hasil itu berupa hadiahnya ya, tapi dari perjalanan itu aku juga tahu ternyata cara nge-shoot itu ada banyak macamnya, angle-nya tuh bermacam-macam, dan itu juga gak bisa asal pakai. Kalau shoot yang ini khusus untuk adegan yang kayak gini, dari situ aku belajar.
0: Oke, berarti ikut lomba ini sekaligus kayak banyak mendapatkan pengalaman dan ilmu gitu.
1: Iya ya, banget.
0: Oke, keren-keren.
2: Tapi Kak Lala kalau boleh tahu juga ini ya, apa untuk ini sih, ini media sosial itu sekarang bisa jadi sarana yang efektif ya untuk meningkatkan budaya literasi.
1: Iya.
0: Kita penasaran, kemarin itu pesertanya berapa Kak Lala?
1: Pesertanya aku kurang tahu secara spesifiknya, tapi waktu itu yang jelas-jelas seperti terdata dan aku lihat langsung itu yang ketika masuk top 50 besar. Itu jumlah pesertanya kurang lebih emang 50 orang.
0: 50 orang. Banyak berarti ya. Terus itu sekabupaten gitu ya lombanya?
1: Iya, satu kabupaten Sumenep, sekabupaten Sumenep.
0: Ada lanjutannya enggak, misal nanti di kabupaten nanti ada lomba lagi di nasional itu?
1: Kurang tahu, tapi kalau berdasarkan poster yang aku lihat di Instagram, di

0: digital hanya sebatas membaca gitu kan ya Kak, atau digitalnya, sedangkan sebenarnya di Juknisnya itu Perpusda ini pengen yang berkaitan sama budaya atau sejarah lokal dikaitkan dengan literasi digital. Itu strateginya adalah pertama kita ngikutin kemauannya juri gitu, kita ngikutin kemauan juri.
1: Iya.
0: Terus yang kedua adalah buat yang beda, mungkin berbeda dari kebanyakan orang, karena aku ngerasa mungkin kalau peserta yang lain itu cenderung naratif atau tonenya itu sinematik banget, dramatis gitu. Nah, aku ngerasa yang relate sama anak muda zaman sekarang itu yang clean dan juga hook, yang langsung hook, yang poin-poinnya, terus pendekatannya juga akrab. Nah, itu yang mungkin lebih buat aku, audiensnya aku ini kan Gen Z kayak aku. Aku
1: Iya.
0: tuh lebih suka yang ala-ala ngobrol kayak Maudy Ayunda, kayak Safira Putri, yang kayak gitu. Jadi aku pakai konsep yang kayak gitu sih.
2: Penting banget, ya, detail banget nih.
1: Iya,
2: Tapi
1: penting
2: biar
1: banget
2: Kak
1: memang
2: Lala,
1: lihat
2: Kak
1: juknis
2: Lala
1: itu, Kak.
2: boleh dong disebutin hasil dari kontennya Kak Lala itu di-share di mana gitu.
0: Hasilnya ada di mana? Ada di YouTube.
2: Nah,
1: Apa
2: perlu
1: nih nama
2: keluar
1: akunnya?
2: dulu.
0: Nama akunnya Latifah Kiroh A tetap, dan username-nya itu sebenarnya masih belum resmi karena belum aku revisi waktu itu. Username-nya tuh Asa O K S N, tapi kalian bisa gampang langsung nyari lomba konten literasi digital yang judulnya itu Harmoni Visual Masjid Jami. Di situ ada muka aku, latar Masjid Jami sama latar Dinas Perpustakaan Sumenep.
2: Nah, itu ya teman-teman semua yang penasaran, boleh langsung dilihat di YouTube-nya Kak Latifa ya. Yang
1: Kalau
2: apa? Harmoni Kampus ya?
0: Harmoni Visual Masjid Jami.
1: Kampus. Kak Lala, tapi ekspektasinya kemarin Kak Lala tuh kayak berespektasinya juara berapa?
0: Enggak, kalau secara spesifik pengen juara satu, enggak gitu juga
1: iya
0: sih.
1: Kan?
0: Cuman aku berekspektasi aku jadi salah satu di antara 10 pemenang tersebut gitu.
1: Iya, soalnya mengingat Kak Lala katanya kan overthinking kan di awal
0: iya.
1: gitu kan. Terus kayak ada enggak pedenya nih gitu. Kayaknya enggak mungkin nih kalau ekspektasinya langsung juara satu. Pasti kayak enggak nyangka ini pasti kan kalau misalnya
0: iya.
1: juara satu. Itu juara dua tiganya tuh ngangkat konten apa Kak? Kak Lala tahu enggak?
0: Tahu, kalau aku cuma nggak lihat sampai selesai, tapi sepotong-sepotong. Kalau yang juara dua itu sama mahasiswa UA, Royhanul Hasan. Dia itu ngangkat tema fokus ke literasi, membahas tentang bahwasannya orang-orang atau anak-anak generasi muda di sekitar kita itu membaca kita. Itu judulnya itu adalah membaca kita. Jadi bagaimana di dunia digital, komentar-komentar yang mengarah ke sana. Intinya tentang literasi yang ada di dunia digital atau medsos gitu sih Kak, kalau juara yang dua. Kalau juara tiga itu Menembus Batas judulnya. Karya Dwi Megayatri. Kak Dwi Megayatri, sama sih fokus shootnya itu di Perpus, tapi aku nggak sampai selesai. Jadi aku nggak tahu kalau secara budaya atau sejarah lokalnya ngangkat apa, kurang tahu.
1: Oke. Gitu loh Tempro 2. Ternyata Kak Lala juga lihat ya juara-juara yang lain tuh kayak apa. Lihat juga videonya tuh.
0: Iya.
1: Terus kayak membandingkan sama hasil karya sendiri kayak oh, ternyata gini-gini. Oh, ternyata gini nih. Jadi yang buat aku juara satu. Ngerasa enggak?
0: Ngerasa sih mungkin karena mereka itu lebih naratif atau apa ya, Kak? Lebih dramatis gitu mungkin. Lebih dramatis kayak aku adalah gitu. Sedangkan aku itu kayak, kalian tahu nggak kenapa sih kayak gini-gini? Nah itu kayak konten-konten di TikTok yang short gitu, nggak bilang kayak gitu aku.
1: Jadi kayak lebih santai gitu ya?
0: Lebih kayak ya anak muda gitu dah. Lebih dibawa asik mungkin gitu.
2: Biar apa, pemahamannya itu gampang.
1: Biar gak berat gitu ya, di otak juga.
0: Iya.
2: Kayaknya juga mau mengakui kalau Gen Z sekarang itu agak ruwet ya.
1: Maunya yang simple gitu.
2: Secara detail memang susah gitu kan.
0: Iya.
2: Nah kan.
1: Maunya yang simple nggak ribet.
0: Iya, itu sebenarnya penyakit juga sih buat Gen Z, nggak mau berproses akhirnya gara-gara terlalu simple gitu.
2: Gitu kan, Lala. Tapi Kak Lala, kalau bicara untuk konten yang digital literasi ini kan umum bebas toh.
0: Iya.
2: Ada nggak yang sama dengan Kak Lala kontennya?
0: Enggak, kalau menurut aku itu yang bikin aku ngerasa takjub karena mereka semua tuh memiliki ide yang bermacam-macam. Iya.
2: Juga ya buat Kak Lala ya.
0: Iya, tapi aku juga kagum kok mereka ternyata punya ide-ide yang out of the box yang enggak pernah aku pikirin juga gitu. Sama kagum sama peserta yang lain.
1: Oke. Kok bisa ya enggak ada yang sama gitu ya?

0: banyak itu pertanyaan, ada 50 ya tahun Pro 2. Lebih mungkin ya. Kan iya. Yang tahu Kak Lala kan 50 yang tahu. Kak Lala siapa sih yang paling berperan pas Kak Lala ikut lomba kemarin?
1: Yang paling berperan pertama tentu orang tua. Yes. Pertama tentu orang tua. Terus yang kedua itu sama sih, karena kalau Abah itu yang bantu kasih tahu biro kampus itu yang di mana aja, terus adabnya ketika menghubungi bagaimana, dari situ belajar. Sedangkan Umi itu yang memberantas pikiran negatif thinkingnya aku gitulah. Itu yang ngedukung itu Umi. Yang kedua tak kalah penting itu tim media UA, terutama ketua medianya Pak Firdaus Syarkowi. Karena walaupun aku ngedit, itu kan termasuk yang pemula, sama beliau tuh dikoreksi bahwasannya kalau kayak gini fontnya nggak nyatu, nggak enak dilihat gitu. Terus kalau kayak gini color gradingnya itu nggak sama, nggak senada sampai akhir. Di situ aku diajarin. Tuh. Terus yang ketiga Aca yang nemenin. Terus juga nggak lupa para dosen, teman-teman. Karena kan aku juga share, terus didukung sama teman-teman. Ayo bantu like, ayo bantu komen gitu. Sama Mishkah Society juga, komunitas online itu ada juga dibantu. Ayo bantu Mbak Latifah ini gitu, keren ini gitu. Itulah orang-orang yang berharga banget selama prosesnya aku deh.
0: Banyak banget ya ini. Iya. Orang-orang pentingnya ya. Banyak banget. Iya, banyak banget yang ngedukung. Terus Kak Lala juga rencana ke depan mau ikut lomba lagi apa gimana nih?
1: Mengalir aja dulu sih Kak. Ikut lomba, kalau misalkan ada lomba yang selinier sama hobinya aku atau sama mimpi-mimpinya aku bakal ikut gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kan kebetulan Kak Lala ini sudah dapat juara kan. Mm-hmm. Selanjutnya ada konten proyek lagi enggak kira-kira?
1: Ada. Tahu untuk diri sendiri.
2: Apa boleh sedikit bocoran dong, setelah Mas Jijang ini apa, atau asta tinggi kah, atau
1: kalau untuk nge-shoot ke daerah-daerah tertentu atau mengangkat sejarah dan budaya itu masih belum siap, karena kan butuh waktu juga kan Kak. Juga lokasinya, akomodasinya dari guluk-guluk ke tempat lokasi itu jadi tantangan. Jadi kalau buat aku pertama, sebelum aku lanjut nge-shoot sejarah-sejarah di sekitar, yang mana itu butuh waktu yang lebih matang sih Kak, kalau misalkan kayak nge-explore tempat-tempat kayak gitu, karena kan benar-benar gak boleh salah gitu, gak boleh ngarang gitu, harus edukasi benar-benar. Jadi aku mau ngangkat terkait jurusannya aku, tentang anak-anak usia dini, parenting dan semacamnya, aku baca dari buku di Perpusda. Jadi itu aja dulu.
0: Nanti kontennya tuh dia upload di mana tuh?
1: Rencananya ya aku mau coba diresmikan lagi YouTube-nya, YouTube. Terus aku taruh di Instagram sama di TikTok.
0: Oke, okay, maksudnya TikTok nih yang banyak dipakai anak muda sekarang.
1: Iya.
0: Kayaknya lebih cepet dia di TikTok. Oke, okay, Kak Lala mungkin ada, ini terakhir ya, mungkin ada pesan ya untuk anak muda di Semenep yang pengen berprestasi juga tapi kayak ada minder-mindernya, tuh ada insecure-insecure-nya, terus overthinking. Dari Kak Lala gimana nih? Ada pesan nggak?
1: Pesan aku mungkin buat anak muda Gen Z, karena aku juga relate sama kalian. Overthinking, insecure, atau apapun itu pas itu kita emang gak mungkin bisa nepis atau menghapus sepenuhnya, tapi itu adalah bagian dari perjalanan kita. Jadi buat aku, selama kita berproses itu nikmatin perasaan negatif apapun itu yang datang. Bukan berarti kita harus lupakan, hapus semuanya, tapi justru itu jadi arena kita belajar cara menghadapi perasaan-perasaan negatif tersebut, karena hasil yang indah diproses dari dihasilkan, didapatkan dari proses yang kita jalani dengan sungguh-sungguh.
0: Wens, keren. Jadi berproses ya dalam Pro 2, gak ada hasil yang instan. Kalau kamu pengen mengejar mimpi instan, jadi ya? Iya instan, ya? Iya, gak, kita bukan mau masak mie instan ya, jadi gak instan dalam Pro 2. Jadi kalau mau mengejar mimpi, kita memang harus ada yang dikorbankan, terus berani berproses gitu. Gak bisa langsung-langsung ujuk-ujuk juara satu kayak Kak Lala kan. Kak Lala kan juga sebelumnya kayak ada riset apa, terus banyak juga di belakang-belakang Kak Lala tuh yang mendukung.
2: Ya, seperti Kak Lala bilang tadi, akomodasinya tuh jauh banget.
0: Ada tantangan-tantangannya juga. Iya, jadi ada yang dikorbankan gitu dalam Pro 2. Oke, okay, Kak Lala. Mel,
2: sebelum terakhir bilang sama Kak Lala dong.
0: Apa?
2: Proses apa video yang selanjutnya nanti tag kita dong biar tahu gitu kan.
0: Oh iya.
2: Kalau buat konten lagi.
0: Oh. Oke. Okay. Thank you Kak Lala udah ngobrol bareng Meli sama Kak Isal di Pro 2 semuanya. Semoga anak muda yang dengerin obrolan kita bisa terinspirasi dari Kak Lala. Amin. Terus juga bisa semangat mungkin ya berkarya juga, ikut lomba, berprestasi juga kayak Kak Lala. Yang awalnya minder jadi gak minder lagi, yang awalnya overthinking jadi gak overthinkingan. Pokoknya semoga obrolan kita bermanfaat ya untuk teman Pro 2 yang di luar sana, di Sumenep khususnya gitu ya, anak mudanya. Thank you Kak Lala.
1: Thank you back Kak.
2: Terima kasih ya.
1: Terima kasih juga Kak, terima kasih banyak.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.
1: قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ
0: Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Fa in

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak, lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu. Dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya. Dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Tung Pro 2 azan maghrib dikumandangkan di jam 17.20 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

Jadi kalau misalnya yang dicela itu pribadi kita, kita punya dua pilihan, antara mengambil hak kita untuk membalas, wajaza'us sayyati sayyatan mislaha, balasan dari satu keburukan adalah keburukan yang sama. Tapi bersabar dan memaafkan itu khair, kata Allah, lebih baik daripada membalas. Hak kita membalas, dia mencela kita, kita balas. Tetapi bersabar dan memaafkan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sampai mencela, enggak boleh. Kalau sampai keburukan orang itu bikin dia dengki, sakit hati, dendam, maka dua-duanya amalnya kegantung antara langit dan bumi. Kan salah dia? Ya memang salah dia, tapi kan kita bisa memaafkan. Sehingga kalau kita enggak memaafkan, dia amalnya kegantung, amal kita kegantung, sama-sama rugi. Yuk kita belajar melapangkan dada kita, maafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Caranya sederhana, ingatlah kebaikan dia.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul dengan para sahabat dan beliau menyatakan bahwa nikmat itu adalah nikmat sehat fisik dan kekayaan. Tetapi luar biasanya di tengah-tengah itu beliau lalu mengatakan bahwa tibu nafsi minan ni'am, bahwa kesehatan mental itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mengejar mungkin kekayaan, harta dunia itu wajar sesuai dengan kebutuhan kita asalkan itu halal. Juga begitu kita ingin sehat secara fisik. Tetapi jauh lebih penting juga di antara keduanya adalah kesehatan mental, di mana banyak orang yang depresi, stres dengan apa yang dia lakukan atau kehidupan kesehariannya. Maka kuatkan kesehatan mental dengan berusaha berdoa kepada Allah agar selalu diseimbangkan hati, pikiran dalam manajemen kehidupan kesehariannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Halo Tom Pro 2, masih sama Melly ya. Dan waktunya kita belajar. Jadi Pro 2 hari ini kita bakal belajar seputar Mandarin Tom Pro 2. Kalau dulu timeline media sosial tuh dipenuhi sama rekomendasi K-drama. Sekarang ada satu tontonan yang makin sering dibicarakan anak muda, yaitu anak muda Indonesia, yaitu si drama atau drama Cina tahun Pro 2, Dracin. Nah, mulai dari genre romantis, fantasi sejarah, sampai drama modern bertema kehidupan anak muda. Jadi si drama ini semakin berhasil ya menarik perhatian penonton di Indonesia. Bahkan menurut laporan terbaru dari IK International, ya Indonesia menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Jumlah pelanggan berbayar dan pengguna aktif platform tersebut meningkat pesat, salah satunya karena tingginya minat terhadap drama-drama Cina. Dan hal ini menunjukkan kalau si drama ini bukan lagi tontonan yang hanya digemari segelintir orang, tapi juga menjadi bagian dari tren hiburan anak muda saat ini. Apakah kamu termasuk? Ya. Lalu apa sih yang membuat si drama ini semakin diminati? Tempat dua, salah satunya itu adalah variasi cerita yang ditawarkan. Kalau biasanya kita melihat kisah percintaan di kampus atau dunia kerja, si drama ini juga menghadirkan cerita kerajaan, dunia fantasi, sampai kisah inspiratif tentang persahabatan dan keluarga. Ditambah lagi dengan kualitas produksi yang semakin baik, visual yang memanjakan mata dan karakter yang kuat, menariknya pengaruh si drama ini gak berhenti dunia hiburan aja. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa banyak penonton yang kemudian tertarik mempelajari budaya Cina, mulai dari kuliner, tradisi, sampai bahasa Mandarin. Setelah sering menonton drama Cina nomor 2, selain menghibur ya, si drama itu juga bisa menjadi jendela untuk mengenal budaya negara lain. Di era streaming seperti sekarang, pilihan tontonan itu semakin beragam, dan kehadiran si drama ini menunjukkan kalau anak muda Indonesia semakin terbuka untuk menikmati berbagai karya dari berbagai negara. Jadi nomor 2, apakah kalian termasuk tim yang lagi maraton drama Cina ini, atau mungkin punya judul favorit yang wajib ditonton? Nah, yang jelas fenomena ini membuktikan kalau dunia hiburan Asia itu semakin berwarna dan semakin dekat dengan keseharian kita.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, Tim Pro 2 masih di Jam Belajar ya. Dan tadi udah bahas-bahas drama Cina. Terus kita mau ngasih tahu info beasiswa nih. Beasiswa meratus untuk mahasiswa D3, D4, dan pelajar SMK Tempro 2. Jadi buat kamu yang mahasiswa D3, D4, pelajar SMK yang sedang cari beasiswa 2026, nah saat ini Meratus Foundation membuka pendaftaran beasiswa Meratus Future Mechanics 2026. Beasiswa yang diberikan sudah termasuk biaya pendidikan, uang saku, fasilitas, mentoring, dan kesempatan ikatan dinas.
2: Weh, lumayan ya. Jadi buat ini kalian ya ada kesempatan ya. Apa namanya? D3, D4 dan pelajar SMK
1: iya,
2: ya.
1: Benar.
2: Nah, apa itu Meratus Foundation? Nah, apa ini? Meratus Foundation itu Yayasan Meratus Peduli Nusantara, teman-teman berdua. Jadi berdiri ya sejak di tahun 1991, Yayasan Meratus ini Peduli Nusantara telah ini ya berkomitmen untuk memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat Indonesia khususnya dengan berfokus ini ya pada bidang pendidikan seperti sosial ekonomi, kesehatan, dan pelestarian lingkungan dengan tagline-nya ini ya membangun generasi emas cerdas dan lestari Gamel gitu.
1: Jadi
2: jadi Meratus Foundation ini bertujuan untuk menciptakan dampak positif melalui pertumbuhan sosial dan ekonomi seraya melindungi planet kita untuk generasi mendatang.
1: Yap, Tempro 2. Jadi untuk kamu yang tertarik untuk mendapatkan beasiswa ini, Tempro 2 ada persyaratan umum nih, beasiswa Meratus Future Mechanics. Yang pertama, tentunya kamu WNI ya, Tempro 2.
2: Ya, pastinya
1: dan
2: dong.
1: Gak sedang menerima beasiswa lain. Jadi kamu memang benar-benar bukan penerima beasiswa gitu, Tempro 2. Terus tidak pernah tinggal kelas. Kemudian bebas dari pelanggaran hukum, narkoba, dan sejenisnya. Dan melengkapi formulir kondisi ekonomi disertai dokumen pendukung Tempro 2. Kalau untuk pelamar SMK, ya itu kan yang umum nih. Kalau SMK itu, kamu tuh merupakan siswa SMK kelas 10 dan 11. Terus usianya nggak lebih dari 17 tahun. Terus berasal dari program studi teknik permesinan kapal, kelistrikan kapal, pengelasan kapal, elektronika, permesinan, alat berat, instalasi listrik, mesin otomotif, mesin perkakas, dan mesin bubut Tempro 2. Kalau untuk D3 ini ya merupakan mahasiswa aktif jenjang D3 semester 2 sampai semester 4 jalur SNBP, SNBT, dan prestasi. Terus usianya nggak lebih dari 20 tahun, berasal dari program studi mirip-mirip ya kayak SMK ini. Kayak kapal-kapal gitu, Tempro 2 teknik. Teknik permesinan kapal, kelistrikan kapal, elektronika, dan teknik mesin.
2: Itu yang untuk SMK dan D3 ya, Kamel.
1: Kalau D4 juga sama sebenarnya. Tapi ada bedanya tuh, kayak mahasiswa aktif jenjang D4 semester 4. Jalurnya sama kayak yang D3, Tempro 2. Terus usianya juga nggak lebih dari 20 tahun. Terus berasal dari program studi ya teknik permesinan kapal, kelistrikan kapal, elektronika.
2: Berarti cuma dua studi gitu aja ya kalau yang D4 ya gitu.
1: Mesin, pengelasan, mesin otomotif, mekatronika, Tempro 2.
2: Belum ya.
1: Terus ada berkas-berkas lain yang harus kamu
2: lengkapi juga nih ya.
1: Juga Tempro 2. Mungkin kamu bisa lihat aja Tempro 2 di kalau kamu mau daftar ya linknya bit.ly apa di garing ya beasiswa MFM 2026. Terus batas waktunya itu sampai 21 Juni, udah mau tutup ya teman-teman.
2: Berarti tinggal 6 hari lagi dong. Eman-eman ya buat kalian nih yang
1: masih ada waktu Tempro 2. Jadi let's go, kamu bisa infonya di https://in.beasiswa.com garing beasiswa
2: Meratus
1: garing ya, kamu bisa lihat tuh di situ informasi lebih lengkapnya Tempro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, Tem Pro 2, waktunya belajar bahasa Mandarin sama Kak Lindelau She, Tem Pro 2. Dan hari ini kita bakal belajar pola angka 11 sampai 99. Silahkan disimak dan dicatat, Tem Pro 2.
2: Berarti belajar menghitung dong.
3: Xia hao, hai semua. Kembali di sesi bahasa Mandarin lagi bersama saya Lindelau She. Jin tian wo men ji shi shang ka, kita akan melanjutkan pelajaran lagi. Nah, hari ini kita akan belajar shuzi, hanyu shuzi, angka dalam bahasa Mandarin. Biar bufan, bagian kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar angka 1 sampai 10, dan kalau kamu benar-benar mempelajari pelatihnya untuk juga mengucapkan, kamu sudah pasti bisa dong ya. Hari ini kita akan belajar angka 11 sampai 99. Wah, kayaknya banyak banget deh ya. Tapi enggak kok, 11 sampai 99 ini ada polanya. Jadi gampang banget untuk kamu bisa pahami nanti. Pertama, ayo kita ingat-ingat dulu 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu urutan dari angka 1 sampai 10. Nah, sekarang di angka 11, polanya adalah 10 dengan 1. Itu akan menjadi 11. Maka kita ucapkan angka 10 dan 1. 11. 12. 13. 14. Nah, kalau teman-teman ingat pola ini, berarti ketika kita akan mengucapkan angka di belasan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sampai 19, maka angka 10 kita ucapkan lebih dulu, baru setelah itu angka berapa yang akan menunjukkan identitasnya. Kalau 11 berarti 10 dan 1, Sheyi. Kalau 12 berarti 10 dan 2, Sheer. Kalau 13, 10 dan 3, Shesan. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengucapkan angka 17? Berarti yang harus kita ucapkan adalah 10 dan 7. 10, 7. Sheqi, Sheqi. Gimana? Gampang kan? Ayo kita ucapkan secara berurutan. Sheyi, 11. Sheer, 12. Shesan, 13. She, 14. Shewu, 15. Sheliu, 16. Sheqi, 17. Shepa, 18. Shejiu, 19. Bagaimana cara mengucapkan 20? Perhatikan, 20. 2, setelah itu ucapkan kata 10. 2, er, 10. She, 20. Arsha, Arsha, 20. 30 berarti angka 3 kita ucapkan terlebih dahulu, baru setelah itu 10. Sanshe, Sanshe. 40, Sishe, Sishe. 50, Wushe, Wushe. 60, Liushe, Liushe. 70, 七十, 80, 八十, 90, 九十. Bagaimana cara mengucapkan 91? Polanya adalah 91. 90 tadi kita ucapkan dengan 九十, 1, i. 91, 九十一, 九十一. 92, 九十二, 九十二. 93, 九十三, 九十三. 94, 九十四, 九十四. 95, 九十五, 九十五. 96, 九十六, 九十六. 97, 97, 98, 98, 99, 99. Nah, menurut kamu bagaimana cara mengucapkan 21, 22, dan 34 dalam bahasa Mandarin? Kalau kamu sedang mendengarkan melalui platform media sosial, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terus semangat belajar, xixi tajia, zaijian.
1: Xixi, semoga tempro 2 yang dengerin tadi bisa menangkap ilmunya ya tempro 2.
2: Tapi kalau pengen mengulang enggak apa-apa ya Kak Meli, WhatsApp kita ya, nanti kita bagi dong untuk yang Linda
1: Lause. Untuk tadi materinya ya, apa mungkin kamu yang enggak sempat menyimak tadi, ketinggalan berapa menit mungkin lah ya. Nanti kamu hubungin kita aja Bro 2 di WhatsApp-nya Bro 2 semenep.

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Oke, itu Pro 2. Gak kerasa ya. Udah, kita mau udah ke Jakarta aja nih ya.
2: Woi, ikut Kak Mel. Enak aja jangan ke Jakarta.
1: Boleh, bisa ikut Pro 2 lewat aplikasi RRI digital ya.
2: Terus oh, gitu.
1: Streaming di rri.co.id. Karena bentar lagi ya bakal ada MLC, Music Live Chat. Nanti bintang tamunya itu
2: Lemon ya.
1: Nanti kamu bakal temenin sama Kak Elan, Pro 2. Dan kita pamit undur diri lah ya. Semoga apa yang udah kita hadirkan buat kamu bisa menghibur ya, menginspirasi.
2: Betul.
1: Oke, Meli sama Kak Isal pamit undur diri. Bye.
2: Ciao.

0: Jakarta dan dinilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Yo, howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru, pastinya teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu Pro 2 FM seluruh Indonesia dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini. Tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga teman Pro 2. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik teman Pro 2. Wah gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan teman Pro 2? Gue akan ngobrol sama Lemon teman Pro 2, sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Yes, Pro2 FM seluruh Indonesia, teman Pro2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro2, gue tidak akan sendirian malam hari ini. Karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini, halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Betul, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman Pro2, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka all out itu ya hari ini.
1: Harus
0: all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu? Okay. Siapa yang mau ceritain nih?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh. Sinta, silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Oke.
1: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh
0: 2023, oke.
1: Betul banget, pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak, ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya. Berempat, oke.
1: Nah, di bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya ya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu. Ya, oke.
5: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Satu-satu.
0: Oh ya?
5: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh iya, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop gitu.
0: Oh gitu.
5: Ada juga yang G-pop untuk kita bawa tampil nanti final. Terus sama vokal.
0: Oh iya, iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita gak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh malu nih mau ke yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya?
1: Iya, bener-bener.
0: Oh iya, iya, tapi kalian karena aslinya bersembilan ya? Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja enggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Ya, pasti udah hafal kan. Dan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: berbeda.
2: Jadi ya kita bisa klop juga sudah bersembilan. jadi lebih rame.
0: Iya, iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet nggak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya kadang ya, kadang ya, suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu nggak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak, kayak riwa sendiri
2: masih
0: gitu?
2: Masih banget.
0: Oh masih ya, banget.
5: Masih. Kita kayak, kak,
0: teman-teman
5: mana?
0: Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
2: Untuk kostum memang udah dibawakan, mm-hmm. Tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya betul,
2: betul. Jadi tetap ada ribetnya.
0: Oh.
2: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita,
0: betul.
2: Harus bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron, ya, apron.
2: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Biar enggak kena ya. Oh, iya ya.
2: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh, gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012 ya.
0: 2012. Siapa? Oh ada 2012.
2: Iya.
0: Oh ya ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
2: Dari jam 5.
0: Jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia. Music Life Chat.

0: Music Life Chat. Music
1: Life Chat. Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat sama Pro 2 dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman Pro 2 tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah, tadi kalau kalian lihat nih teman Pro 2 di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin ke teman Pro 2 kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana, mungkin dari Kilen?
2: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
1: Oke. Okay.
2: Di 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya.
1: Oh.
2: Jadi kita tinggal terima gitu.
1: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
2: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok
1: ribet
2: di aku.
1: Ribet ya, banyak
2: chaos
1: ya.
2: Chaos itu.
1: Oh.
2: Dan aku yang dapat.
1: Waduh. Jadi mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena
2: betul,
1: pink ya,
2: iya.
1: Girly banget ya.
2: Oh
1: dan, gitu.
2: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
1: Ini
2: juga mau.
1: Ini punya aku ya.
2: Enggak dulu ya.
1: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
3: Iya.
1: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget? Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Ah, aku suka nih AKB stylenya dengan ini.
3: Wow, kalian dadah?
4: Kalau aku sih...
1: Ah, coba Sinta.
4: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
1: Oh, serius? Serius?
4: Kita semua pasti nonton Naruto kan?
1: Betul, jadi, betul,
4: langsung,
1: betul.
4: Lagu Jepang pertama yang kita tuh adalah lagu Naruto dan Doraemon.
1: Betul
4: kan?
1: Oh, kamu nonton Naruto tapi?
4: Oh, nonton.
1: Oh, nonton banget.
4: Iya, pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
1: Betul.
4: Mama Naruto.
1: Oh gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya ya. Kayak Gaara ya. Mirip Gaara ya.
4: Iya
1: gak sih? Mirip Gaara ya.
4: Aku suka banget lagi sama Gaara.
1: Serius?
4: Dia kan ini tanah gitu kan.
1: Iya,
4: pasir.
1: Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
4: Oh iya.
5: Pasti ada lah.
4: Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
1: Apa tuh Aikatsu?
4: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi
1: ya. Oh oke. Okay.
4: Pokemon,
1: iya,
4: Pokemon,
1: tapi oh, versi fashionnya. Oh gitu. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngelihatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
3: Emery.
1: Oh Emery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
3: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah punya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak ih kalian tadi keren atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong,
1: mereka juga udah ngomong kayak gitu ya. Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini, Jigoshokai. Jadi kalian juga ada Jigoshokainya ya? aku boleh denger sekali nggak Jigoshokainya kalian?
4: Boleh.
1: Dari Shinta dulu ya, dari Shinta.
4: Boleh.
6: Senyum simpul riar dan hati bermanis ceria, katakan.
7: I cintaimu.
6: Lebih keras.
7: I cintaimu.
6: Halo semuanya, aku Cinta, member merah menyala dari Lemon.
1: Yeay. terus lagi dong.
3: Seperti permukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
1: Yeay.
2: Ini kesini
1: kakak. Boleh.
2: Manis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
1: Yeay, haro Kilen.
2: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
1: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri?
3: Iya.
1: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
3: Iya.
1: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
3: Boleh banget.
1: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
3: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
1: Oke. Okay.
3: Ya, karena dari sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
1: Oh, gitu. I see.
3: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
1: Okay,
3: jadi
1: okay,
3: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
1: Oke, okay, I see.
3: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan, itu kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
1: Oke.
3: Okay. Kita bisa nih, mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, ya kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
1: Oh.
3: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu. Kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
1: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
3: Yes.
1: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
3: Yes, sebenarnya pastilah.
1: Oke.
3: Okay. Ada Lemoris juga, jadi kita mau kalian dan Lemoris juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
1: Oh.
3: Ini lagu anthemku gitu.
1: Iya. Yes. Gitu. Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
3: Mungkin ada dua tipe orang.
1: Okay,
3: ya.
1: Oke, apa aja tuh?
3: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
1: Yes.
3: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
1: Bener. Bener.
3: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
1: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, pump up dong gitu. Oh. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan nggak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau nggak ada yang mau jawab, siapa nih? Yang berkesan.
2: Banyak banget sih yang berkesan.
1: Oke.
2: Pas bikin MV-nya ya.
1: Oke.
2: Paling kayak.
1: Oke, ayo semangat Kilen, ayo semangat. Ayo, semangat.
2: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
1: Oke.
2: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
1: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
2: Enggak sih, yang ini kan yang dorong. Di scene scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu? Bagus
1: ya. Ya, bebas bebas. Kayak mau ceritanya apa?
2: Itu tuh di dalam di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
1: Oh, jadi harus pura-pura berat
2: iya,
1: nih. Oh.
2: Nah, tapi di belakang itu ada yang ngejagain gitu kan.
1: Oh, biar enggak jatuh.
2: Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
1: Oke.
2: Iya, iya kayak dia tuh tapi kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu sesemangat itu kita.
1: Karena lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
2: Lawan-lawan cuma 5.
1: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
0: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
1: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke, dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
3: Lebih ke di guide.
1: Oh, di guide.
3: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
1: Oke. Okay.
3: Dan ada part-partnya.
1: Part-partnya, kan. Oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
3: Saat recording-nya.
1: Kenapa, Sinta? Kenapa?
4: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita tuh pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
1: Betul,
4: kan?
1: Betul.
4: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
1: Yes.
4: Dan itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
1: Oke.
4: Okay. Bikin jadi kayak aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
1: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin apa
3: Limitless?
1: Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
3: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap
1: betul.
3: Aja.
1: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
3: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
1: Iya, betul.
3: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih,
1: okay.
3: Feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, ih kok gini suaranya gitu?
1: Malah bingung sendiri ya? Kok kayak gini sih? Gitu. Tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
3: Aman
1: ya?
0: Hasilnya kan bagus ya?
1: Hasilnya bagus dong. Kalian tapi so far kalian puas dengan hasil ya?
3: Puas.
1: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya.
0: Atau mereka suka denger pas
1: racing.
3: Iya.
1: Lagi racing.
3: Lagi night riding.
1: Oh, kayak motor.
3: Lagi riding. Lagi night riding.
1: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
4: Mungkin.
1: Oh,
4: breaking the limit.
1: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: Power, power, Papa Lado.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2 dan masih bersama Lemon. Rame guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan. Siapa nih? Sama Jiko Shokai jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga. Hai Hana. Berikutnya.
3: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
4: Aku.
3: Dan si manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member Green dari Lemon.
2: Halo Charlene. Berikutnya.
5: Knock knock. Siapa itu?
6: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea. Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Bre, siapa satu lagi?
7: Ratu.
2: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
8: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja, sangat berbeda. Oh, terus Jangan So Manja itu berbeda ya?
8: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
8: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, oke.
8: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
2: yang
8: kita
2: galak gitu.
8: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile.
2: Oke, dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke, tadi kita sempat bahas ya, ada member yang paling muda ya.
7: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun?
9: 2012.
2: Ya ampun, aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
9: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
2: Oke,
9: lumayan.
2: Jauh ya katanya. Di garis bawah ini jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
9: Lumayan.
2: Oke.
9: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes, ya ampun.
9: Judes ya kita. Nah, soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
9: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Kayak aku bisa enggak ya apa berteman sama mereka lebih dekat lagi. Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
8: Kalau menurut aku, kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama. Karena kayak agak brain rot gitu.
2: Receh-recehnya ya. Sama ya? Brain rot lagi, oke. Okay. Terus?
8: Terus karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
7: Gen
2: apa? Ya ampun. Gen apa? Kok Gen apa?
9: Generasi pertamanya Gen
7: apa?
2: Wah.
7: Gen apa banget?
2: Gen apa banget ya? Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand banget ya. Oke, okay, tapi kalau dari balik lagi ke Long It Lost Anthem, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita? Kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepam. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
9: Sharon gimana, Sharon?
2: Apa? Boleh-boleh.
9: Berbeda dari pembawaan ya.
2: Oke. Okay.
9: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke. Okay.
9: Dari yang kayak
2: cutesy banget.
9: Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi
2: okay,
9: kita tuh persuading, kita mengajak semuanya every listener buat kayak Limitless Anthem, kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Oke. Oke, tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
9: Nih, kan ada lirik meninggal sosok yang dulu dan menjadi baru atau enggak partnya Shay.
10: Udah.
9: Ai. Terus favorit Ai. Ya, menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, okay, jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
9: Tapi Sharon, Hana, Sherlyn
2: deh. Oh, Sharon. Dua-duanya ya. Tapi dari kalian ada yang introvert nggak sih, aku penasaran.
9: Aku.
2: Nggak mungkin.
9: Tapi aku sih sebenarnya.
10: Aku juga.
9: Kita nggak sih,
10: gue kayak beneran-beneran banget.
9: Iya,
2: berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
9: Introvert, udah pasti Michi.
2: Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya? Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
9: Sherlyn. Ya, aku lagi.
2: Kenapa Naura? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
9: Kenapa? Karena emang yang apa pembawa suasana saat kita latihan, kita tampil pasti dia.
2: Oh, kalau enggak ada dia sepi.
9: Iya.
10: Ah, bisa aja. Dia.
2: Kalau ada keramaian gitu ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para Lemeris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
9: Making memories with Lemon.
2: Oke, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya Hana ya. Kalau untuk personal, menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya? Gimana nih?
9: Harus membuat image baru. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi.
2: Oke.
9: Ke depannya.
2: Oke.
9: Kayak membuat kita tuh jadi
2: apa dimaksudnya nih?
9: Susah untuk dijelaskan
2: kata-kata.
9: Okay. Wow, Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
9: Lemoris salting yuk.
2: Iya. Yeah. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube Pro 2 FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15. Absen Lemeris katanya. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya aku lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherlyn, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Karena ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
9: Mau
2: ya.
9: Mau.
2: Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman berdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga.

0: Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi, tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya, oh iya. Nah tadi sempet diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya?
1: Iya,
0: bersembilan. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya?
1: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya
0: kan? Itu juga salah satu hal yang memorable nggak dari produksinya Limitless Anthem ini?

0: menurut kalian?
1: Memorable. Aku takut tembok jatuh.
0: Yeah. Triplek ya basically ya. Yeah, karena yeah, itu triplek yeah, ya.
2: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. Jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorong ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa, luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak? Yang dark, yang dark. Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cutesy. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
1: Di semua music platform.
0: Di all the SP. Kalau mau teman produa nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
1: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
1: Mana share?
0: Kemana? Ayo.
1: Instagram-nya Lemon bisa di namanya itu Lemon Official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok ada Lemon. Ya. Kalau mau ke TikTok ya Lemon di mana nih?
1: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
1: Oke. Okay. Kalau X itu lemon _ SJE.
0: Oh, oke. Nice, nice, nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Produ FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Produ dengerin lagu Limitless Anthem ini?
2: Apa sih? Hana dari tadi kan diem doang.
1: Oke.
0: Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
3: Hana Naura diem doang.
2: Enggak. Dari tadi Andrea Naura ngomong
3: ayo.
0: Iya. Silakan Hana.
2: Untuk
0: Lemeris.
1: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih.
1: Oke.
0: Oke. Okay. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Ya. Boleh nih.
1: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita Limitless Anthem dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya. Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih? boleh. Silakan Syah.
1: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga
0: deh.
1: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N LSD itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andrea?
1: Sakit.
0: Ratu, mungkin kalau nonton, nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh, waktu bacaan Twitter, ketahuan banget jarang buka X, WKWKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia Tour ya. Kita doakan, dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih. Semoga abis ini ada single baru lagi.
1: Amin.
0: Ada album baru.
1: Amin.
0: Ada MV baru.
1: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Produa seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Produa. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Produa FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisandaru dan juga
1: Lemon.
0: Pamit teman Produa and bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Halo, selamat malam. Ih, kenceng banget suaranya, guys. Semangat banget ya malam 1 Muharram ini. Besok yang kerja, yang sekolah, libur. Enak banget deh. Ya udah sih ya. Info Pro 2 bareng Indah malam ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. No way. Ya, enggak ada yang namanya galau malam-malam. Sekarang kita ramein dulu dengan informasi yang akan Indah update buat kalian semuanya nih, teman 42. Saat ini serentak seluruh wilayah Indonesia melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 ya. Agenda Badan Pusat Statistik BPS setiap 10 tahun sekali ini bertujuan untuk memotret struktur ekonomi di seluruh sektor yang nantinya berfungsi sebagai dasar kebijakan pemerintah. Sensus ekonomi ini dirancang untuk mengumpulkan data menyeluruh mengenai jumlah dan jenis usaha termasuk pemanfaatan teknologi digital. Dan pendataan ini berlangsung mulai Mei hingga Agustus mendatang ya. Kepala BPS Pamekasan Parsat Barkah Pamungkas mengatakan sensus ekonomi tahun ini bertujuan menyajikan data dasar yang akurat guna merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Next, teman Pro 2. Pemkab Sumeneb menilai kebijakan WFH yang diberlakukan setiap hari Jumat efektif mengurangi penggunaan BBM seiring berkurangnya aktivitas perjalanan ASN menuju tempat kerja. Kabak Perekonomian dan SDA Setdakap Sumeneb Dadang Dedi Iskandar mengatakan kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi tapi juga kendaraan dinas yang biasanya digunakan untuk menunjang aktivitas perkantoran ya. Menurutnya, meskipun belum ada data pasti mengenai jumlah penghematan yang diperoleh, dampak positif dari kebijakan ini sudah mulai dirasakan dalam mendukung program efisiensi energi pemerintah. Oke, no data. Selanjutnya dari dunia olahraga, Tempro 2 pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Sumeneb terus menggencarkan pembinaan dan porsi latihan bagi atlet binaannya ya. Salah satu strategi yang konsisten dilakukan adalah menggelar laga uji coba atau sparring partner secara rutin seperti yang baru-baru ini dilaksanakan bersama tim catur Pamekasan. Ketua Percasi Sumeneb Muhammad Suharyono menjelaskan bahwa laga uji coba antar daerah ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan kualitas para pecatur. Selain menguji taktik, agenda ini menjadi sarana efektif untuk mengasah jam terbang mereka. Wuhui, keren ya. Oke, teman Pro 2, itu informasi yang bisa Indah update buat kalian semuanya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung menuju website kita ya di www.rri.co.id untuk berita yang aktual dan faktual.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Makanya 82 biar gak galau malam-malam. Kamu tuh harus cari ini temen yang banyak gitu ya. Jadi kalau galau bisa menghilangkan suasana hatimu itu dengan ngobrol-ngobrol sama teman-teman kamu gitu. Terus biasanya ada sih beberapa anak gitu ya, banyak yang nggak masuknya ke teman-teman di sekolahnya, di apalagi misalnya di bimbelnya atau di perumahannya, di rumahnya gitu kan. Terus gimana dong? Nah, kali aja kamu bisa menemukan teman-teman kamu itu yang ya anggaplah satu frekuensi sama kamu gitu. Mungkin kamu seneng apa hobinya misalnya, tapi kamu nggak dapet teman yang kayak gitu gitu. Nah, bisa cari melalui komunitas 82. Cari circle positif yang sefrekuensi melalui komunitas. Malam ini akan menjadi topik yang akan kita ulas bareng ya, 82 ya. Gimana kalau kamu cari temannya kayak apa? Komunitas kan? Misalnya kamu pengen, aduh hatiku selalu membara. Cari teman yang positif di komunitas pengajian barangkali. Ada kan? Ya. Atau di remus remaja masjid. Tuh. Atau di sekolah, remaja musola. Emang ada remaja musola? Di sekolah ada, ya kayak gitu-gitu ya. Cari aja kayak gitu, 82. Yang penting positif dan satu frekuensi sama kamu. Makanya gitu. Nanti kita ulas ya, jangan kemana-mana. Satu jam ke depan bareng Indah di malam ini.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama kamu. Ya kan? Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama kamu. Meski ini simpel ya kalimatnya, lingkungan pertemanan memang punya pengaruh besar terhadap cara berpikir, kebiasaan, bahkan masa depan seseorang. Nomor 2. Di zaman sekarang ya, anak muda itu enggak cuma butuh teman buat nongkrong atau seru-seruan, kita butuh lingkungan yang bisa saling mendukung, terus sharing ide, terus memberi semangat untuk berkembang. Nah, itu kenapa banyak anak muda mulai mencari circle-circle positif melalui berbagai komunitas. Dan menurut UNICEF, tahun 2002, hubungan sosial yang sehat dan suportif dapat membantu remaja membangun rasa percaya diri, meningkatkan kesejahteraan mental, menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik gitu. Jadi punya lingkungan yang positif itu bukan cuma bikin nyaman, tapi juga berdampak pada perkembangan diri kita. Salah satu cara menemukan circle seperti itu adalah dengan bergabung dalam komunitas yang sesuai dengan minat dan passion kita gitu. Kalau mendengar kata belajar misalnya, mungkin yang terbayang adalah sekolah, kampus gitu ya. Padahal banyak pelajaran hidup yang justru didapat dari komunitas ini, teman perdua. Misalnya nih ya, komunitas fotografi, musik, olahraga, lingkungan, literasi, hingga komunitas digital gitu. Di sana kita nggak cuma belajar soal hobi, tapi juga belajar bekerja sama, berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang banyak gitu ya. Dan UNESCO menyebut keterlibatan anak muda dalam komunitas itu dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial, leadership juga kepemimpinan, dan kemampuan berkolaborasi yang sangat dibutuhkan di masa depan. Terus yang menarik ini, teman Pro 2, komunitas juga sering menjadi tempat bertemunya orang-orang dengan visi yang sama, tentu saja ya. Dari yang awalnya sekedar ikut kegiatan, lama-lama bisa berkembang menjadi relasi, ya kan? Networking, terus proyek kolaborasi, bahkan menjadi peluang karir gitu. Jadi komunitas bukan hanya tempat berkumpul, komunitas bisa menjadi ruang belajar yang gak selalu kita dapatkan di ruang kelas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, nomor 2, pernah nggak kamu merasa lebih semangat setelah bertemu orang-orang yang suportif gitu ya? Dan ini adalah salah satu manfaat punya circle positif. Lingkungan yang baik biasanya akan mendorong kita untuk berkembang ya, mencoba hal baru dan berani keluar dari zona nyaman. Dan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, hubungan sosial yang positif berkontribusi pada kesehatan mental dan kesejahteraan seseorang. Sebaliknya, rasa kesepian atau kurangnya dukungan sosial bisa memberikan dampak negatif bagi kehidupan sehari-hari. Makanya penting untuk memilih lingkungan yang membuat kita merasa dihargai, 92, merasa didukung, terus juga termotivasi gitu ya. Circle positif bukan berarti harus selalu sepakat dalam segala hal, tapi mereka mampu memberikan masukan yang membangun dan saling menghormati satu sama lain. Karena kadang satu komunitas yang tepat itu bisa membuka banyak peluang yang sebelumnya nggak pernah kita bayangkan. Nah, nomor 2, kalau saat ini kalian masih bingung mencari lingkungan yang cocok, mungkin ini saatnya mencoba hal baru. Mulai dari minat yang kalian suka, misalnya suka nyanyi. Nah, cari deh komunitas nyanyi. Oh, kalau komunitas nyanyi banyaknya sama mbak-mbak. Masa ya? Ya yang muda-muda lah nyarinya, jangan sama yang kakek nenek ya kan. Atau kamu bisa temenin kakek nenek kamu, seru loh temenan sama kakek nenek itu. Cuma ya itu tadi, kadang kamu kalau ngobrol kemana mereka kemana gitu ya kan. Ya, ya udah nih. Kalau misalnya kamu suka baca, kamu bisa cari komunitas literasi. Kalau kamu suka olahraga, lari, cari komunitas olahraga, cari komunitas lari gitu. Ya kalau misalnya seneng bikin konten, nah ini ya, banyak komunitas kreatif yang terbuka untuk anak-anak muda, 92. Terus ini nih, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga terus mendorong anak muda untuk aktif dalam organisasi dan komunitas sebagai sarana mengembangkan potensi diri dan kontribusi bagi masyarakat. Jadi bergabung dengan komunitas ini, 92, perlu diingat ya, bukan soal menambah jumlah teman semata. Yang lebih penting adalah menemukan lingkungan yang bisa membuat kita belajar, berkembang, dan tentu saja menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri gitu ya. Nah, circle yang positif itu pada akhirnya bukan hanya menemani perjalanan kita hari ini, tapi juga bisa membantu membentuk masa depan kita yang lebih baik. Gimana? Tertarik? Silakan dicari. Kalau di sekolah nggak dapet, di lingkungan rumah nggak dapet, ya tetangga-tetangga, teman-teman yang satu perumahan, satu kampung nggak dapet, ya udah, cari komunitas, komunitas yang sesuai dengan minat kamu, passion kamu, hobi kamu kalau bisa juga, ya. Moga bermanfaat.

cari kelak. Tutup mata, telinga dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut, karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

0: Cerita penutup hari.
1: Teman Pro 2, masih banyak yang nganggap kalau kebut-kebutan itu keren ya teman Pro 2. Serasa hero gitu. Berani. Gak tahu dah apa tujuannya, show off kali ya. Pamer-pamer skill gitu ya. Tapi pas saat uji kendaraan ambil SIM gitu ya, gak lulus. Kacau. Perlu di ini nih. Apa namanya? Perlu dipertanyakan skill kebut-kebutannya ya kan. Ambil SIM aja gak lulus kayak mana? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, teman Pro 2, kecepatan tinggi justru menjadi salah satu faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. Ya. Dan WHO menyebut bahwa setiap kenaikan rata-rata kecepatan sebesar 1% itu bisa meningkatkan resiko kecelakaan fatal hingga 4%. Artinya ini semakin tinggi kecepatan kendaraan, semakin besar pula resiko terjadi kecelakaan yang berakibat serius. Dan yang lebih mengkhawatirkan, teman Pro 2, kecelakaan lalu lintas masih menjadi penyebab utama kematian pada kelompok usia 5 hingga 29 tahun di dunia ini ya. Usia yang identik dengan pelajar, mahasiswa, ya seperti kita lah ini ya. Kita. Halo kali. Ya, mungkin sudah saatnya kita mengubah mindset dengan adanya data ini teman Pro 2. Keren-kerenan itu bukan soal siapa yang paling cepat di jalan, tapi siapa yang paling bertanggung jawab dan bisa sampai di tujuan dengan selamat gitu, ya kan? Karena dia kan bertanggung jawab dengan diri sendiri dan juga terhadap keselamatan orang lain di jalan. Nah, itu ini cerita penutup hari kita tentang mengubah mindset kebut-kebutan teman Pro 2 ya. Malam ini barengin Indah. Berapa jam? 2 jam ya? 2 jam atau 1 jam? 1 jam aja lah. Nanti 1 jamnya ngomongin yang lain. Masa bahas ini aja sampai 1 jam, ya kan?

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Cerita penutup hari.
1: Teman Pro 2, bayangin ya apa yang terjadi kalau kita itu melaju berkendara itu terlalu cepat, terus tiba-tiba ada kendaraan berhenti mendadak di depan. Nah, itu Teman Pro 2 ya. Saat kecepatan meningkat, waktu yang kita miliki itu untuk bereaksi, ya, merespon sesuatu di sekitar kita itu menjadi semakin pendek, semakin sempit gitulah ya intinya ya. Mata mungkin masih bisa melihat bahaya, tapi tubuh belum tentu sempat merespon dengan cepat. Ini sebabnya banyak kecelakaan terjadi hanya dalam hitungan detik. Dan lagi-lagi WHO menjelaskan bahwa kecepatan tidak hanya meningkatkan kemungkinan kecelakaan, tapi juga memperparah dampak yang ditimbulkan ketika kecelakaan terjadi. Kalau laju kendaraan itu cepat, Teman Pro 2, semakin besar energi benturan yang terjadi. Apalagi di Indonesia ya, banyak sekali anak-anak muda itu menggunakan motor sebagai kendaraan utama. Masih SMP udah pakai motor, guys. Padahal belum ada SIM, ya kan? Emang bodinya bongsor banget. Tapi saat mengambil keputusan dalam waktu sempit itu belum nyampe, ngerti gak sih? Masih ada di leher gitu loh. Dan motor itu memang praktis ya, fleksibel. Tapi ini juga lebih rentan ketika terjadi kecelakaan dibanding kendaraan roda 4 gitu. Masalah itu tadi lebih rentannya karena banyak yang muda-muda yang make gitu. Tuh, yang masih bocil-bocil, belum umur 17 tahun. Apalagi kendaraannya Matic. Alah, tinggal ngegas aja. Padahal Matic di daerah Eropa itu bikin hanya buat nganter-nganterin kurir. Apa sih? Dipakai kurir. Jadi kalau di sana tuh motor-motor CC gede semua. Kalau untuk tunggangan gitu ya. Kalau Matic itu untuk nganterin pizza. Gitu. Oke. Daripada berlomba menjadi yang tercepat di jalan, Teman Pro 2, lebih baik kita itu fokus aja menjadi pengendara yang cerdas dan tentu saja waspada gitu. Agar keselamatan semua pengguna jalan itu terjamin gitu. Setidaknya. Ya kan? Itu Teman Pro 2. Terus nanti ini akan bicara tentang safety riding, Teman Pro 2 ya. Dikit aja, gak usah banyak-banyak. Kalau Indah soalnya juga gerusa-gerusuk kalau naik motor. Ini jadi warning juga buat Indah ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Kalau sekarang itu teman Pro2, tren yang muda-muda emang udah banyak berubah ya. Apalagi kalau Gen Z itu pada umumnya gitu ya. Mereka itu mentalnya lebih patuh aturan ya nggak sih? Terus lebih agak freak gitu sama SOP ya kan? Iya, karena mereka itu pengen hidupnya tuh pengen yang disiplin gitu, terarah ya kan. Kalau ini berhati-hati juga, terus mereka punya plan gitu. Pokoknya udah kayak dewasa banget gitu, walaupun mereka masih kecil, masih bocil. Nah, kalau dulu mungkin ada yang menganggap kebut-kebutan itu sebagai simbol keberanian. Nah, kalau sekarang justru semakin banyak kampanye yang mengajak anak muda itu menjadikan safety riding itu sebagai gaya hidup, ya. WHO menekankan bahwa keselamatan jalan itu bukan hanya soal patuh sama aturan, tapi juga soal melindungi diri sendiri dan orang lain, 92. Dan penggunaan helm standar, mematuhi batas kecepatan, nggak main ponsel saat berkendara, hingga menjaga fokus di jalan itu merupakan bagian dari budaya berkendara yang aman. Bayangin ya, kalau kita berkendara dengan aman, yang kita lindungi bukan hanya diri sendiri, tapi juga keluarga yang ngentenin deh oma, menunggu di rumah ya, terus teman-teman juga sama pengguna jalan yang lainnya. Menjadi pengendara yang bertanggung jawab itu jauh lebih keren daripada mengambil resiko ya hanya demi sensasi sesaat. Apalagi kalau kalian buat konten pengen rasanya tak ciwit gitu, tobi kini-kini ya. Biar apa sih ya kan, bahaya lo, bahaya. Nah, setelah melihat banyak fakta data juga ya, satu hal yang perlu kita ingat 92 bahwa jalan raya itu bukan arena balapan. Jadi setiap orang itu punya tujuan ya saat berkendara, sama lagi sampai di tempat tujuan yang aman gitu, dengan aman. Gak ada hadiah yang paling cepat sampai untuk yang paling cepat sampai, tapi ada konsekuensi besar jika kita mengabaikan keselamatan. Ya, memang negara-negara di dunia ini tuh didorong untuk meningkatkan budaya keselamatan jalan dan menurunkan angka kecelakaan hingga 50% di tahun 2030. Dan upaya ini tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat sendiri ya, terutama generasi muda yang menjadi pengguna jalan aktif setiap hari. Jangan nungguin karena nggak ada polis ya, jangan dong ya, jangan. Ada polis nggak ada polis, yang jelas kita harus bertanggung jawab sama diri sendiri dan juga orang lain gitu. Marilah kita ngubah cara pandang kita ya, 92. Kebut-kebutan itu bukan sesuatu yang wow gitu. Yang wow itu adalah pakai helm dengan benar, ya kan? Gak bonceng tiga, guys. 92 ya. Terus mematuhi aturan lalu lintas. Wah, itu wow banget itu. Menghargai pengguna jalan yang lain ya. Jangan ambil serong-serong, biarin aja biar dia yang ngalah. Enggak gitu konsepnya di jalan, guys. Ya, sekarang enggak gitu. Udah gitu loh. Jangan kamu yang memulai deh, ya kan? Terus pulanglah ke rumah dengan selamat ya. Tujuan berkendara itu bukan sekedar cepat sampai, tetapi selamat sampai di tujuan. Makanya biar enggak ngebut-ngebut dengan alasan telat, rencanakan mau pergi kemana itu, rencanakan, bangun lebih awal, mandinya lebih cepat, dandannya lebih cepat gitu, biar enggak telat, tidurnya yang benar, jangan begadang melulu. Ih, marah-marah ibu-ibu.

0: pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam. Dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi tari ranggu ini bukan cuma soal gerak. Ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap denger Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Cerita penutup hari.
1: Teman Pro 2, ya kan sekarang BBM pertama naik ya, non subsidi naik semua ya. Terus juga pemerintah sekarang ngasih insentif lagi nih buat kendaraan listrik gitu. Tadi Indah VIP di TikTok ya, Menteri Purbaya itu sekarang setuju katanya memberi insentif buat kendaraan listrik gitu. Ya mungkin memang berapa tahun lalu kendaraan listrik itu masih dianggap nanti itu masih 10 tahun ke depan. Sekarang belum ini gitu kan. Sekarang masih zamannya apa BBM gitu. Nah sekarang justru udah banyak yang kita lihat di jalan ya kan. Selis, sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik terutama itu udah tumpah ruah di jalan tuh, ya kan? Di Sumenep juga udah banyak. Nah, ini menarik perhatian anak muda nih, 52. Ada survei terbaru yang menunjukkan sekitar 75% Gen Z dan milenial tertarik beralih ke kendaraan listrik dalam beberapa tahun ke depan. Alasannya beragam, mulai dari desain yang modern, teknologi yang canggih hingga anggapan bahwa kendaraan listrik lebih ramah lingkungan ya. Dan buat sebagai anak muda, kendaraan listrik itu bukan cuma alat transportasi. Kendaraan listrik juga mulai dianggap sebagai bagian dari gaya hidup modern yang dekat dengan teknologi dan inovasi gitu ya. Apalagi sekarang fitur-fitur yang ditawarkan semakin menarik, teman Pro 2. Ada yang sudah terhubung dengan aplikasi smartphone, terus punya panel digital canggih, sampai biaya operasional yang disebut lebih hemat dibanding kendaraan ber-BBM gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah kendaraan listrik hanya keren di luar atau benar-benar cocok untuk kebutuhan muda anak muda saat ini, teman Pro 2? Apakah dia memang hemat tuh? Benar gak sih hemat? Nanti lagi, Indah baik ya. Ngomongin ini nih, kendaraan listrik. Yang lagi hype banget, keren atau gimana? Keren, mahal, ya gak sih? Mahal kan? Bayangin lu, sepeda listrik itu udah 3 juta. Lo motor listrik, lebih mahal dari ini, motor Matic. Ya udah nanti kita ngobrolin bareng 52, pastikan terus stay tune di sini bareng Indah malam ini.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: cerita penutup hari.
1: Oke, teman pro 2. Salah satu alasan banyak orang mulai melirik kendaraan listrik adalah soal biaya, ya kan? Operasional biaya. Biaya penggunaan, teman pro 2. Dibandingkan kendaraan konvensional ya, biaya pengisian daya listrik itu umumnya lebih murah daripada membeli BBM, ya kan? Selain itu, kendaraan listrik juga memiliki komponen mesin yang lebih simpel sehingga perawatannya relatif lebih praktis. Nah, buat pelajar, mahasiswa, pekerja muda yang setiap hari harus bergerak gitu ya, mobilitasnya padat gitu ya, hal ini menjadi nilai tambah tersendiri. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Hingga tahun 2026, jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU sudah mencapai ribuan titik di berbagai wilayah Indonesia. Jadi kekhawatiran soal sulit mencari tempat pengisian daya ini mulai berkurang nih, teman pro 2. Tapi meski biaya pemakaian lebih hemat, ada satu hal yang masih sering menjadi perdebatan, yaitu harga kendaraan listrik itu sendiri. Tahu sendiri kan lah ya, bisa googling-googling itu harganya mobil listrik. Itu keren sih memang gitu. Kalau dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar bensin di kelas yang sama, kendaraan listrik ini cenderung lebih tinggi ya, relatif cenderung lebih tinggi. Dan bagi banyak anak muda yang baru mulai bekerja atau masih kuliah, harga ini menjadi pertimbangan utama sebelum membeli kendaraan. Meski begitu, 92, perkembangan industri kendaraan listrik terus bergerak cepat ya. Pemerintah dan pelaku industri sedang mendorong produksi kendaraan listrik dalam negeri, termasuk pengembangan baterai dan komponen lokalnya tentu saja. Tujuannya itu agar harga kendaraan listrik bisa semakin terjangkau di masa depan. Dan saat ini challenge-nya ya, the big challenge, bukan lagi soal teknologi atau performa, melainkan bagaimana kendaraan listrik bisa lebih ramah di kantong masyarakat. Minat anak muda itu sudah tinggi, jelas. Tinggal bagaimana akses dan harganya bisa semakin bersahabat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Cerita penutup hari.
1: 82 kendaraan listrik, sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik. Ini bukan sekedar tren sesaat ya. Banyak negara termasuk Indonesia sedang mengembangkan transportasi yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi emisi dan ketergantungan pada bahan bakar yang ada sekarang itu ya, fosil ya. Nah, di sisi lain, generasi muda menjadi kelompok yang paling dekat dengan perubahan ini. Mereka lebih terbuka terhadap teknologi baru, lebih peduli terhadap isu lingkungan, dan lebih cepat beradaptasi dengan inovasi. Jadi kalau ditanya kendaraan listrik itu keren atau mahal? Dua-duanya. Jawabannya dua-duanya mungkin ya. Bagi yang berduit, be aja. Bagi yang gak punya duit, yang gak cukup duitnya ya mahal gitu kan. Keren karena menawarkan teknologi modern. Biaya operasionalnya juga hemat ya kan. Terus mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Tapi sebagian orang beranggapan itu masih mahal karena harga awal pembeliannya belum sepenuhnya terjangkau. Dan yang jelas perkembangan kendaraan listrik ini menunjukkan bahwa dunia otomotif sedang berubah. Dan bisa jadi beberapa tahun ke depan kendaraan listrik akan menjadi hal yang biasa bagi Indonesia. Gitu. Apalagi purna jualnya sulit. Ya mungkin ke depan gak akan kayak gitu gitu ya. Second-second kendaraan listrik banyak gitu. Ya kan? Terus komponen-komponennya terutama baterainya yang katanya mihil ya, saking mahalnya hampir seharga sepertiganya harga mobilnya gitu, apa harga kendaraannya. Bayangin aja kok sepeda listrik aja itu ya kan harganya 3 juta ya, itu baterainya bisa berapa tuh, main juta juga. Ya itu dia. Tapi nanti ke depan bakalan lebih ini kayaknya ya teman Pro 2 ya. Menjamur gitu. Ya udah sih. Emang keren banget. Tapi katanya limbah dari baterai kendaraan listrik ini juga berbahaya buat lingkungan gitu. Tapi kemungkinan sekarang sudah penelitian itu udah mengembangkan, jadi harus di-recycle seperti apa gitu baterai-baterai kendaraan listrik itu. Ya kan? Gak mungkin kan diem. Dunia ini berkembang, bos. Yang jelas itu tadi. Di masa depan kendaraan listrik itu akan lebih populer dan menjadi kendaraan yang biasa aja gitu. Gak seperti sekarang ya, agak-agak eksklusif gitu ya. Kalau duitnya gak banyak, gak punya. Kalau duitnya banyak, punya yang mewah-mewah itu. Kalau duitnya gak banyak, pay letter. Kredit, aduh jangan deh. Ya udah sih teman berdua, nanti jam 11 kita akan nikmati musik-musik yang asik dari berdua. Atau sekalian kalian mau nobar nonton gembira bola ya kan, langsung aja datang ke ini, ke RRI 92. Sekarang jatuhnya jam 11 Spanyol versus Tanjung Verde. Ada ya negara Tanjung Verde? Kupikir Tanjung Sarongki gitu. Oh ternyata ada Tanjung Verde. Mana aja sih ini indah ini. Hari ini jam 11 grup H ya. Oke. Itu yang terbaru nih, 15 menit lagi. Kalau pengen nobar, langsung aja ke halamannya Rari. Nonton gembira, nonton bola gembira. Apa sih judulnya? Nonton bola gembira gitu ya. Oke, free. Tapi bawa cemilan sendiri ya. Soalnya kalau kurang ngemil biasanya ini pada julid. Yaudah, indah pamit undur diri ya. Jaga kesehatan teman-teman berdua. Ciao.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, usai sudah kebersamaan kita hari ini, hari Senin 15 Juni 2026 ya. Seluruh kerabat kerja Pro 2 Sumenap mengucapkan baik terima kasih dan sampai ketemu besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Ina Fitriana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ingin dicintai Allah, ikuti Rasulullah. Tentunya setiap orang ingin dicintai oleh yang lain. Seorang anak ingin dicintai oleh orang tuanya. Seorang murid ingin dicintai oleh gurunya. Kita yang hidup bertetangga ingin dicintai oleh tetangganya. Seorang istri ingin dicintai oleh suaminya. Seorang suami ingin dicintai oleh istrinya. Apalagi kita bisa dicintai oleh pimpinan kita, oleh Nabi kita, apalagi dicintai oleh yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Apa jaminannya? Yang pertama, yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau dua ini kita dapat, cinta dan ampunan Allah, maka tidak akan lagi ada masalah dalam kehidupan kita.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

98,6 Radio FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Sandri Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang. Nah, buat teman Pro 2 yang mau berbisnis ya, bagi pemula tapi pengen dapat cuan yang banyak ya, atau keuntungan yang banyak sebagai pemula, kuncinya gini teman Pro 2. Persiapan yang matang dan eksekusi yang konsisten. Bukan sekedar mencari apa ya, jalan pintas gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan untuk memulai

riset pasar harus ketahui. Karena ide kamu kan pasti memiliki permintaan ya. Jadi harus tahu riset pasarnya teman berdua. Tuh, temukan ide bisnis yang tepat. Dan juga susun rencana bisnis sederhana. Seperti visi misinya apa ya. Tujuan jangka pendek, jangka panjangnya bisnis kamu apa gitu. Dan target pasarnya. Jadi siapa nih pelanggan ideal kamu? Itu semakin spesifik target pasar, semakin mudah kamu memasarkan produk atau layanan. Dan modal bisnis yang harus kita juga kelola. Karena bagaimana cara Anda menghasilkan uang? Apakah dari penjualan produk fisik, jasa, atau model langganan gitu ya. Ini tuh teman berdua, jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan teman kamu, karena rezeki kalian sama teman kamu beda ya. Jadi atur atau temukan ide bisnis yang tepat, susun rencana bisnis sederhana, nggak usah yang muluk-muluk ya, dan mulai dan kembangkan bisnis kalian seperti pemasaran, fokus pada pelanggan gitu ya. Dan mindset untuk cuan banyak ya, konsisten, tekun, terus belajar, inovasi dan lain sebagainya teman berdua. Nah dengan kamu mengikuti langkah-langkah itu, mudah-mudahan sukses, amin ya. Membangun fondasi yang kuat untuk bisnis kamu akan tercapai teman berdua. Kalau misalkan fondasi udah kuat, kamu akan bisa meraih apa yang kamu inginkan, yaitu salah satunya cuan banyak. Selamat siang.

0: Info Pro 2.
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Bareng Meli di sini ya di Spada. Tapi sebelum kita lanjut ya ke program selanjutnya, kita update Info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, SDIT Al-Hidayah Sumana menggelar pawai Gebyar Muharram dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Siapa nih yang semalam nonton ya? Dan kegiatan yang mengusung tema bergerak bersama menuju generasi hebat ini berlangsung meriah dengan melibatkan siswa, wali murid, guru, serta masyarakat sekitar. Kepala SDIT Al-Hidayah Sumana Tambihul Gafi Filin dalam sambutannya mengajak seluruh peserta untuk memaknai pergantian Tahun Baru Islam sebagai momentum memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Tempro 2. Oke, kita update informasi yang kedua. Tempro 2, mungkin kamu sempat melihat ya, ini Polres Sumeneb menerbitkan informasi pencarian orang hilang atas nama Sabrina Azariah, 22 tahun, warga Dusun Jepun Barat, Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Polisian mengajak masyarakat untuk turut membantu memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan perempuan itu, Tempro 2. Oke, kita update informasi yang terakhir. Usai memetik kemenangan tipis 1-0 atas Persikoba Kota Batu di Stadion Gelora Brantas, Persepam Pemekasan kini langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi laga pemungkas babak 32 besar Liga 4 Nasional melawan Persigar Garut pada Selasa hari ini, nomor 2. Dan pertandingan terakhir ini menjadi laga penentu bagi tim berjuluk Laskar Ronggo Sukawati untuk mengamankan tiket menuju babak 16 besar. Oke, itu dia update Info Pro 2 di Spada, nomor 2. Kamu bisa akses apa yang Meli informasikan tadi di rri.co.id. Sumeneb.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: 94,6 RRI Prodo FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, Tempro 2. Bersama Melly di Spada hari ini, Tempro 2. Dan di jam 6 ya, kita main tebak-tebakan. Terus ada update info cuaca juga. Terus ada informasi seputar lalu lintas juga, Tempro 2. Dan yap, Melly mau bagiin clue BBI di pagi ini, biar kamu jawab ya. Oke, Tempro 2, cluenya untuk BBI di hari ini, istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, itu apa sih? Nah, ini huruf pertamanya tuh M, Tempro 2, ini gampang sih. Ini kalau kamu nggak tahu, terlaluan deh kayaknya ya. Oke, Tempro 2, kamu bisa jawab lewat WhatsApp-nya Prodo Sumeneb 0853-3489-4676. Di sosial media Prodo Sumeneb manapun, Tempro 2, kamu bisa jawab di sana. Kamu bisa juga kirim voice note ya. Nggak cuma kirim pesan, kamu juga bisa kirim voice note. Kamu mau kirim salam juga boleh. Oke, Meli tunggu.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, nomor 2, update info cuaca ya di hari ini. Kalau di wilayah Sumenep ya, cerah nomor 2 ya, dominan cerah. Dan kamu mungkin yang mau beraktivitas di luar, aman nih gitu ya. Tapi jangan lupa untuk selalu sedia jas hujan di jok motor kamu, untuk kamu yang pengendara roda 2. Kalau di Pamekasan juga sama sih, cerah nomor 2. Di Sampang cerah juga, terus di Bangkalan cerah juga tempro 2. Jadi aman ya untuk wilayah Madura.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, Tung Pro 2, Satu Jawa, BBID hari ini. Dan jawabannya Tung Pro 2 untuk istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata apa pindah penduduk dari satu tempat ke tempat lain itu adalah migrasi sebutannya Tung Pro 2. Oke, buat Tung Pro 2 yang jawab, thank you. Ada Kak Muhammad ya, jawab migrasi, benar. Oke, Tung Pro 2 untuk yang lain yang mau jawab juga, gak apa-apa, nanti Meli bacain.

0: sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, Tempro 2, siapa nih yang suka ke luar kota terus melewati jalan tol Tempro 2. Jadi kamu tuh harus bijak ya kalau lagi berada di jalan tol. Pastikan sabuk pengamanmu terpasang, kendaraanmu dalam kondisi yang baik ya sebelum masuk tol. Kemudian gunakan laju dengan benar, jaga jarak dan jangan zigzag gitu ya. Emang ada ya kayak gitu? Ya, tapi Meli gak pernah ngeliat sih. Tapi ya, peringatannya jangan gitu, Tempro 2. Kemudian, gunakan emergency area saat darurat. Dilarang berhenti sembarangan. Jadi kalau ada emergency, jalan emergency, area emergency itu bukan untuk berhenti ya. Maksudnya bukan untuk disalahgunakan ya. Itu buat hal-hal yang darurat aja, Tempro 2. Dan pastikan kamu untuk pengendara roda 2 jangan lupa pakai helm, Tempro 2. Pokoknya jaga keselamatan lah ya. Jangan ngebut-ngebutan di jalan.

0: Sorry, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.